0: diberlakukan pada tanggal 5 Oktober 2026 sebagai suatu landasan di dalam melakukan pengisian atau pendistribusian BBM kepada para konsumen, sehingga terciptalah suatu suasana yang harmonis di antara kita untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis Perinda, Pak Yulius Usior SMM, Pak Kadis Perhubungan, Pak Simon Maropen SMM. Terima kasih.
2: Terima kasih
1: Pak Kabakops, KPN Ceng Kurnia Diasa. Terima kasih. Terlumun. Mas Dita Bima Nugroho, Sales Branch Manager Papua 2 Pertamina, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Dan sudah pasti terima kasih buat pendengar pemirsa yang sudah menyimak. Semoga informasi ini bisa Anda teruskan kepada keluarga, sahabat, kerabat, sehingga memahami atau mengetahui bahwa per 5 Oktober mendatang akan dikeluarkan instruksi Bupati dengan aturan-aturan yang sudah tadi sempat disampaikan, sehingga kita pemilik kendaraan memahami dan mengetahui apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab dan kewenangan kita masing-masing. Baik, terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam bincang pagi ataupun dialog sebentar pada pukul 10. Ini juga menarik bagi masyarakat, pendengar, pemirsa, terkait bagaimana Pelni Biak sudah tidak memberlakukan pembelian tiket secara konvensional atau ke loket. Nah, seperti apa? Nanti ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Kevin Nonton, Wakil Kerabat Kerja, mengucapkan terima kasih. Showi Kasumasa. Sampai jumpa.
4: Terima kasih telah mengikuti bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama untuk bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak. Pukul 9:03 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita ikuti untuk penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta.
6: Mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Negara untuk Indonesia.
7: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karyayuda, Karsa Yuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsa Yuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
8: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
7: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
9: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
7: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Laporan khusus.
10: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
11: Setuju.
10: Terima kasih.
12: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
10: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
11: Setuju.
10: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
12: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
13: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
12: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai mencapai 3.435,1 triliun rupiah. Belanja negara ditetapkan sebesar 4.106,3 triliun rupiah, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai 671,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
3: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
12: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 824 triliun rupiah, anggaran perlindungan sosial mencapai 539,7 triliun rupiah, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar 195,3 triliun rupiah. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
14: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
15: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
16: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar 3.435,1 triliun rupiah yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar 4.106,2 triliun rupiah. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai 671,1 triliun rupiah serta keseimbangan primer positif di angka 20,8 triliun rupiah. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin, dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga

0: Pendengar, cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana Pasar Bosni tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual-beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Owi. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARB Biak untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus mengampanyekan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini, kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rumbekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rumbekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Kami bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan. Tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak Bank Sampah. Karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya. Itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir.
0: Dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rumbekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Jangan laut, bukan tempat sampah.
0: Yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga Biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosni, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trash Hero Biak, laut bersih, Biak berseri. Saya Eta Rungefur, Syawima, Pasumasa.

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan

0: liburan dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di NuriHub 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, cek formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.

0: JKN.
1: Pendaftaran Rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?

0: Dek, kamu mau belanja apa buat piknik besok?
1: Aku mau teh dingin yang itu, sama jus buah kotak yang itu, dan minuman soda juga, Kak.
0: Loh, kok minuman kemasan berpemanis semua, Dek? Ganti air putih aja ya, lebih sehat.
1: Ya, Kakak gimana sih? Masa air putih? Yang manis-manis dong, Kak, lebih menyegarkan.
0: Iya, menyegarkan, tapi justru minuman manis itu akan membuat kita cepat haus terus. Dan yang bikin manis itu karena kandungan pemanis di dalamnya yang justru bisa menyebabkan kenaikan berat badan, bahkan diabetes. Gak cuma itu, konsumsi minuman berpemanis yang tidak terkendali bisa berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan dari generasi muda sampai jangka panjang. Gak mau kan? Masih muda udah punya penyakit seperti obesitas dan diabetes?
1: Oh, gitu ya, Kak. Kalau gitu ganti air putih aja, Kak, yang botol besar. Tapi boleh ya adik beli buah segar sebagai cemilannya?
2: Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia kini menempati peringkat ketiga konsumsi terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan dari segi umur, konsumen terbanyak adalah dari kelompok usia 5 hingga 18 tahun. Ayo kita kurangi konsumsi minuman berpemanis.

0: ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih terus mantau saran kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya saya Hanif pamit dari ruang dengar Anda. Mari kebersamaan kita di Biak pagi ini di si akhir bulan Rabu 30 September 2020. Selepas ini kami hadirkan di Biak Siang ini dengan rekan kami selanjutnya menemani siang hari Anda dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, selepas ini akan kami hadirkan untuk Anda dialog bincang-bincang pagi dengan topik pembelian tiket Pelni melalui kanal digital. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selepas ini rekan kami selanjutnya menemani siang hari Anda di Biak Siang ini dari pukul 10 hingga nanti jelang kebersamaan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Karena

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Biak Siang ini. Melalui kebersamaan kita di Biak Siang ini akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, di dialog siang ini pendengar dengan topik pembelian tiket Pelni melalui kanal digital hadir ke ruang negara Anda pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Akan dipandu bersama rekan Ririn Arini. Selamat pagi jelang siang mengucapkan dan selamat mendengarkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Baik, selamat pagi pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa untuk dialog bincang pagi edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Senang sekali juga saya Ririn Arini yang kembali menemani Anda untuk dialog kali ini. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat hari ini, mengawali aktivitas dengan semangat yang baru tentunya untuk kali ini. Pendengar dan pemirsa, kami menyapa untuk Anda yang mendengarkan kami melalui 96.1 RRI Pro 1 Biak, ataupun untuk Anda yang menyimak kami melalui live streaming di YouTube, Facebook maupun RRI Digital, di YouTube, Facebook RRI Biak. Baik, kita berjumpa tentu kurang lebih 1 jam ke depan. Saya akan menemani Anda untuk dialog kali ini. Satu topik yang menarik yang akan kita bahas bersama, yaitu terkait dengan pembelian tiket Pelni melalui kanal digital. Nah, ini menarik untuk kita perbincangkan kali ini pendengar. Tentu seperti yang kita ketahui bersama, di era digitalisasi saat ini ya, perubahan semakin banyak untuk mempermudah masyarakat. Dan termasuk ini ya, yaitu kemudahan akses pelayanan transportasi laut yang saat ini gencar ditingkatkan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan Pelni. Nah, sampai saat ini tentu pendengar pemirsa, Pelni terus berbenah memudahkan masyarakat tentu untuk memperoleh akses yang mudah untuk masyarakat memperoleh tiket perjalanan khususnya tanpa lagi harus datang repot-repot langsung ke loket. Nah, tentu saja melalui salah satu sistem yaitu pembelian secara digital ini. Tentu seperti apa dan bagaimana cara membelinya, apa saja juga saluran yang bisa kita gunakan, dan jika mengalami kendala apa yang harus dilakukan, kemudian kelebihan-kelebihan dan kemudahan-kemudahan apa saja yang bisa didapatkan oleh calon pembeli atau calon penumpang ya, ini untuk pembelian secara digital untuk tiket perjalanan laut ini. Nah, ini akan kita bahas tentu di dialog kali ini. Untuk itu sudah kami hadirkan di studio RRI Net saat ini dua narasumber ya, langsung saja kita menyapa. Ya, saya menyapa dulu yang pertama ini narasumber kita, ada Kepala PT Pelni Persero Cabang Biak, yaitu Bapak Ade Dinar Nugroho Pamungkas. Selamat pagi Pak Ade.
3: Selamat pagi Ibu.
2: Iya, apa kabar hari ini?
3: Kabar baik.
2: Luar biasa, semangat ya.
3: Semangat Bu.
2: Iya, terima kasih sudah hadir di RRI. Dan berikutnya juga sudah hadir di studio Kepala Operasi PT Pelni Persero Cabang Biak, Bapak Wawan M. Faturrahman. Selamat pagi Pak Wawan.
4: Selamat pagi Ibu.
2: Apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah baik.
2: Iya, semangat ya juga hari ini ya. Luar biasa. Terima kasih di tengah kesibukan sudah hadir bersama-sama di RRI Biak untuk berbagi informasi dengan masyarakat, pendengar dan pemirsa RRI. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi tentu ya, topik kita yaitu pembelian tiket Pelni melalui kanal digital. Nah, nanti kita akan buka interaktif untuk Anda di sesi yang kedua. Jadi nanti yang mau bertanya silahkan, nomor WhatsApp-nya boleh disimpan dari sekarang atau boleh dilihat melalui layar kaca Anda di 0822-5163-4612. Silakan mau bertanya dari sekarang boleh, nanti kita bacakan di sesi yang kedua. Tapi menyimak dulu nih penjelasan yang akan disampaikan oleh Kepala Cabang PT Pelni Biak. Ini seperti apa ya topik kita kali ini, pembelian tiket melalui kanal digital ini seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa yang harus dipersiapkan, begitu ya. Oke, kita langsung ke Pak Ade dulu, silakan boleh dijelaskan.
3: Baik, terima kasih Bu Rudin atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adi Dinar, Kepala Cabang PT PLN Cabang Biak. Di sini kami mau menjelaskan bahwa untuk pembelian tiket pada saat ini di PLN itu tidak perlu untuk datang lagi kembali ke loket kantor cabang. Karena kami sudah mempersiapkan kanal-kanal digital, ada banyak, dan terutama itu melalui PLN Mobile. Dengan banyak fitur-fitur yang tersedia, seperti ruas-ruas mana aja yang biasa kita beli gitu kan. Misal kayak lebih sering nih antara Biak Jayapura dan Jayapura Biak. Nah itu kita bisa langsung akses di situ, Bu. Dan juga ketersediaan seatnya di situ juga sudah ada. Dan kalaupun misal di jadwal pelayaran itu penuh di untuk tanggal tersebut yang biasa kita yang akan kita berangkat, itu ada tanggal-tanggal yang terdekat alternatifnya. Jadi misal di sini banyak penumpang, calon-calon penumpang yang naik Sinabung. Nah, berikutnya ada pelayaran menggunakan kapal Debon Solo dengan tujuan yang sama. Jadi tidak perlu khawatir untuk para penumpang, calon penumpang untuk beli tiket nggak perlu jauh-jauh. Bisa kita sambil di rumah, sambil selonjoran gitu kan, atau kita sedang ada aktivitas lain tidak perlu ke kantor cabang.
2: Iya.
3: Sudah bisa beli melalui aplikasi PLN Mobile.
2: Iya.
3: Selain PLN Mobile, kita juga bekerjasama dengan bank-bank Himbara, Bu. Itu ada Bank Mandiri melalui Livitnya, terus juga Bank BNI melalui Wondernya, serta BRI melalui Birling. Nah, kalau misal kan pada saat ini kan banyak juga penumpang, calon penumpang masyarakat yang menggunakan internet banking. Nah, bisa juga pembelian melalui itu juga.
2: Yeah.
3: Tinggal dilengkapi data diri, identitas sesuai dengan KTP. Nah, tinggal kita pembayarannya melalui mobile banking itu.
2: Iya. Yeah. Baik, baik. Jadi semua sudah dalam satu genggaman gitu ya, Pak ya.
3: Betul.
2: Tinggal di-download saja aplikasinya.
3: Betul.
2: Ya, di Play Store maupun App Store, kemudian tinggal ikuti arahan yang ada ya, seperti itu. Nah, untuk sistem digital ini memang sudah berjalan sejak lama ya, Pak, atau mungkin di Biak Numfor ini sejak kapan ini diberlakukan?
3: Kalau untuk secara nasional kami sudah melakukan sosialisasi ini dari 2 tahun yang lalu. Hanya saja kan kita kan juga melakukan pengembangan-pengembangan. Nah, ini update-update fitur yang terbaru untuk PLN Mobile itu seperti yang tadi saya terangkan, ada fitur-fitur terbarunya, sisa non-seat-nya yang untuk kapal tersebut. Terus juga kalau untuk pada saat ini kita emang lebih mengedepankan untuk pembelian melalui PLN Mobile atau digital channel lain-lainnya.
2: Yeah.
3: Jadi penumpang tidak perlu datang lah, biar lebih efisien, Bu.
2: Iya. Yeah. Baik, agar waktu juga lebih efisien. Nah, selain itu, apa juga ini yang keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat ataupun calon penumpang ini ya? Mungkin dari segi harga, apakah ada perbedaan dengan membeli di loket atau melalui aplikasi gitu, Pak?
3: Kalau untuk harga kami masih sama, Bu, untuk yang loket dan di aplikasi. Hanya saja untuk di aplikasi lebih mengedepankan efektif dan efisien bagi penumpang. Jadi tidak perlu datang, yang nantinya keluar ongkos lagi nih gitu untuk ke kantor cabang.
2: Iya, baik. Nah, kalau di Biak Numfor sendiri kan ini baru berjalan, baru diterapkan untuk pembelian di loket baru akhir ini ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Jadi Sampai sejauh ini, kalau memang antusias dari masyarakat itu seperti apa, Pak? Apa dari dulu memang sudah banyak juga yang membeli melalui aplikasi, atau sekarang ini memang baru diarahkan untuk masyarakat membeli, jadi antusiasnya ini masih sedikit atau seperti apa?
3: Kalau untuk antusiasmenya masyarakat, mereka cukup bagus ya. Hanya saja memang mungkin bagi yang masyarakat-masyarakat yang agak pelosok nih, pada lama nih gitu kan. Kalau mungkin kalau yang misal yang di sekitaran kota saja atau misal yang orang-orang yang rantauan, pasti mereka sudah terbiasa Bu dengan apa pembelian melalui aplikasi.
2: Iya.
3: Hanya saja untuk yang masyarakat lokal ya, kita sedang gencarkan sosialisasi ini. Jadi kami bantu untuk instalasi Pelni Mobile, aplikasi Pelni Mobile di perangkat HP mereka gitu masing-masing dari awal sampai akhir, dan kita contohkan juga pembeliannya langsung melalui Pelni Mobile. Jadi ketika masyarakat datang langsung itu kami ajari dari awal sampai akhir tahapan-tahapannya.
2: Baik. Nah, menyambung dari apa yang tadi Bapak Ade sampaikan juga ini ya, bagaimana untuk masyarakat kita? Seperti yang kita tahu, Biak Numfor ini adalah wilayah kepulauan. Nah, ini juga agak terkendala juga dengan jaringan internet ya, atau juga ada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan gawai atau handphone, nah atau internet. Jadi, mungkin apakah ada alternatif layanan yang bisa dilakukan, atau memang harus menggunakan layanan digital ini?
3: Kalau untuk kerjasama, kami juga melalui Bank BRI, Bu. Di Bank BRI itu tersedia Briling.
2: Yeah.
3: Nah, di Briling pasti ada di setiap daerah, baik itu di distrik-distrik gitu kan, yang mereka dekat-dekat rumahnya, dekat rumah mereka itu ada billing, mereka bisa beli di situ. Tapi dengan pastinya ada tambahan biaya admin Bu ya gitu. Kalau melalui billing seperti itu.
2: Iya. Baik, jadi kalau ini kan masih gencar juga untuk sosialisasi bagi masyarakat Biak Numfor. Jadi kalau misalnya ada datang ke langsung ke loket, ini langsung diajarkan di tempat juga ya, Pak.
3: Langsung Bu.
2: Langsung beli melalui gawai masing-masing. Betul. Begitu ya. Nah, kalau sejauh ini kan masih gencar sosialisasi dan juga pemberitahuan kepada masyarakat, banyak juga yang belum tahu, sampai pasti banyak juga yang masih datang ke loket ini ya, kan Pak? Ya,
3: betul.
2: Untuk pembelian dan lain sebagainya. Mungkin dari Pelni sendiri, khususnya Pelni Biak, ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT Pelni Biak ini untuk mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan layanan digital ini demi kenyamanan bersama ya, misalnya tadi contoh kerjasama-kerjasama seperti itu.
3: Betul.
2: Ya, silakan Pak.
3: Ya, kami mensosialisasikan tetap Bu melalui media sosial.
2: Iya.
3: Resmi kami Pelni 162, terus juga baik itu ada di Instagram maupun TikTok, dan ketika calon penumpang datang kita tetap ajarkan Bu, dan mereka juga mengajarkan juga teman-temannya yang lain gitu.
2: Iya, okay. Iya, baik. Jadi memang harus gencar sosialisasi juga, betul, ya Pak ya.
3: Betul.
2: Baik. Seperti tadi disampaikan, masyarakat juga sudah mulai antusias, apalagi masyarakat yang terbiasa untuk perjalanan ya menggunakan jalur laut. Karena memang zaman sekarang digitalisasi memang kita harus menyesuaikan juga dengan kemajuan yang ada. Ini juga untuk mempermudah. Nah, kemudian mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak ya, apabila ada terjadi kendala-kendala melalui jaringan internet ataupun dari aplikasi sendiri seperti itu, mungkin bisa dijelaskan juga apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ya jika ada terjadi kendala apa saja nih melalui aplikasi, mungkin gagal daftar atau mungkin sudah daftar tapi belum terverifikasi, belum ada tiketnya atau seperti apa Pak? Ya.
3: Kami juga ada call center Bu. Call center itu 021162, itu siap membantu 1x24 jam apabila ada masyarakat yang terkendala, baik itu proses registrasi, proses pembayaran, ataupun proses tiketnya kenapa nih kok belum masuk gitu kan. Nanti bisa dibantu oleh call center kami yang selalu siap 1 kali 24 jam setiap harinya.
2: Iya, baik. Nah, itu penjelasan yang sudah disampaikan ya oleh kepala cabang PT Pelni Persero Biak. Yang kebetulan juga mungkin ini baru sekitar 1 bulan ya Pak ya bertugas di Biak. Iya, iya, selamat datang. Semoga betah-betah selalu di Biak ya, melayani masyarakat Biak Dompor. Iya, selanjutnya saya mau beralih dulu ini ke Pak Wawan. Ini selaku kepala operasi PT Pelni Persero Cabang Biak. Nah, mungkin lebih banyak di lapangan mungkin ya, lebih tahu juga seperti apa kondisi yang ada di Biak Numfor. Nah, mungkin Pak Wawan juga bisa menjelaskan untuk masyarakat kita ini langkah-langkah praktis juga bagaimana teknisnya ini untuk membeli tiket lewat kanal digital. Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih Bu Ririn. Izin Bu, sebelum masuk ke situ mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait pertama kenapa penumpang itu harus bertiket. Memang di aturan perusahaan tiket ini diwajibkan Bu ya. Menyinggung sedikit tentang musibah kemarin Bu ya, udah 3 musibah yang terjadi di Sumenep, Lombok, dan juga yang terakhir KM Virgo. Nah, ini pentingnya kenapa penumpang itu harus membeli tiket. Karena setiap kali penumpang itu membeli tiket, dia akan tercover oleh ini Bu, oleh asuransi. Nah, ini yang penting. Tanpa tiket penumpang tidak akan dapat asuransi. Nah, kita juga tidak mengharapkan ada kejadian apapun itu ya Bu ya. Tapi dengan kita punya tiket, asuransi akan tetap mengcover apapun yang terjadi. Gitu. Yeah. Yang kedua terkait channel penjualan Bu, digital penjualan, digital channel tadi. Kenapa Pelni menerapkan digital channel? Karena mulai per bulan ini Bu, target kami ada 70% penggunaan Pelni Mobile. Nah, sehingga mau nggak mau kita akan sosialisasikan ini. Penjualan-penjualan melalui digital channel. Nanti pada saat teknisnya memang agak sulit untuk calon penumpang yang berasal dari daerah-daerah terpencil Bu ya. Memang agak terkendala di situ. Tetap kami akan usahakan semaksimal mungkin untuk membantu. Seperti contohnya kemarin dari Supiori Bu, rombongan Supiori itu sampai berapa orang itu tidak memiliki dawai atau gadget. Nah, kami usahakan untuk mereka dari satu orang itu ada yang memiliki. Nah, itu yang mungkin kami usahakan untuk bisa agar mereka bisa mendownload aplikasi Pelni Mobile. Nah, kenapa channel-channel mobile ini tidak hanya ada di Pelni Mobile Bu, penjualan pun dialokasikan di beberapa channel yang lain yang tadi Pak Kacap sampaikan, ada di Brimo, ada di Livin Mandiri, ada juga di Wonder. Nah, itu semua ada dialokasi di situ semuanya. Memang agak sulit untuk menjelaskan kepada penumpang yang datang dari beberapa daerah yang jauh yang sudah tiba di loket, ya kan? Namun tetap kami akan usahakan mereka menggunakan aplikasi Pelni Mobile. Meskipun mereka tidak memiliki mobile banking misalnya Bu ya, masih bisa kita akali dengan penggunaan Briling yang ada di luar kantor cabang nanti. Seperti itu Bu.
2: Iya, baik. Nah, mungkin Pak Wawan juga bisa menjelaskan ini ya, seperti yang tadi dibilang, harus kita membeli tiket memang, karena memang tidak bisa dipungkiri kalau memang banyak juga yang penumpang yang tidak menggunakan tiket ya, seperti itu Pak ya. Jadi memang dianjurkan memang harus memiliki tiket agar tercatat juga, terdata juga ya melalui perjalanan kapal tersebut. Nah, kemudian mungkin bisa dijelaskan juga pada masyarakat setelah kita masuk dari aplikasi ini, apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat ini agar bisa membeli tiket melalui aplikasi ini. Silakan.
4: Baik, pertama mungkin dawai ya Bu ya, yang wajib punya adalah dawai, yang kedua identitas. Nah, kemudian nanti kami akan coba bantu calon penumpang untuk mendownload atau menginstal aplikasi Pelni Mobile tidak hanya aplikasi Pelni Mobile saja Bu sebetulnya. Apabila penumpang atau calon penumpang memiliki mobile banking seperti yang tadi disebutkan tadi, Livin Mandiri, Ponder dan lain-lain, bahkan Dana maupun GoPay, bahkan di Telkomsel sendiri sudah ada Bu untuk penjualan channel digital yang lain itu. Nah, nanti kami akan arahkan cara-caranya dari mulai penentuan keberangkatan, pelabuhan tujuan maupun tanggal keberangkatannya. Bahkan untuk pembayaran pun nanti akan kami arahkan melalui apa yang mereka miliki dari mobile bankingnya itu, gitu Bu. Yeah. Misalnya mereka pakai Livin, kita akan gunakan pakai Livin, kita arahkan seperti di fitur yang ada, begitu.
2: Ya, yeah. Baik. Nah, kalau menyambung tadi juga, apabila terjadi kesalahan internet atau jaringan seperti itu, atau mungkin setelah pembelian kemudian ini tiketnya tidak muncul seperti itu, ya, karena sudah beberapa kali juga kalau dari saya sudah pernah membeli melalui aplikasi ini. Nah, bagaimana jika terjadi, banyak pertanyaan juga, kalau tidak muncul nih melalui email untuk tiketnya, nah, atau salah isi data seperti itu, apa pernah terjadi seperti itu, dan bagaimana nih penanganan yang dilakukan oleh Pelni? Silakan.
4: Baik. Terkait dengan misalnya yang Bu Dirin sampaikan, tiket tidak muncul, kasus yang terjadi selama ini sepengalaman saya Bu, itu tidak akan terpotong dari saldo calon penumpang Bu, dia akan kembali ke saldo calon penumpang kalau memang sudah terbayarkan. Nah, ini yang perlu diingat, memang pembayaran maksimal, waktu pembayaran, limit pembayaran itu hanya 15 menit Bu, sejak dimulainya booking tiketnya.
2: Yeah.
4: Nah, terkait dengan tadi yang Ibu tanyakan tentang masalah apa tadi Bu?
2: Kesalahan
4: pengisian data. Nah, itu nanti bisa ada ininya Bu, misal apa namanya, ada evaluasi atau pengecekan kembali terhadap sebelum Ibu melakukan bookingan. Itu ada pengecekan, misalnya bisa Ibu nanti sebelum diisi ada tertulis di situ nama-nama siapa yang data yang akan berangkat dan siapa aja yang nantinya mendapatkan pengiriman email yang akan disampaikan, gitu Bu. Itu nanti berbeda memang di fiturnya. Nah,
2: iya.
4: Untuk jelasnya nanti bisa datang ke kantor Pelni untuk pemasangan aplikasi, install aplikasi dan sebagainya, kejelasannya Bu.
2: Baik. Nah, Pak, kalau dari tadi kita berbicara soal aplikasi resmi dari Pelni. Nah, bagaimana, apakah jika ada masyarakat atau ada penjualan di luar dari aplikasi Pelni itu, apa yang harus dilakukan masyarakat? Apakah ini benar atau apa ini himbauan dari Pelni untuk masyarakat?
4: Untuk channel-channel yang lain seperti yeah. Dana atau GoPay yeah. mungkin maksudnya ya Bu ya, yeah. atau barangkali Telkomsel, memang sudah ada kerjasama itu Pelni dengan pihak Telkomsel maupun yang lain-lainnya. Intinya adalah setelah masuk ke dalam aplikasi itu, yeah. masuk ke dalam pemesanan atau booking tiket, fiturnya hampir sama saja Bu dengan yang aplikasi milik Pelni Mobile sendiri. Hampir sama, hanya saja nanti perbedaannya hanya ada di pembayaran. Terserah dari pelanggan aja nanti mana yang mau dipilih, itu aja Bu.
2: Iya, baik. Nah, jika misalnya Pak, juga yang paling sering terjadi juga, apabila terjadi pembatalan perjalanan seperti itu, dan sudah terlanjur nih Pak, kita membeli tiket melalui aplikasi. Nah, seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini ya? Apakah bisa dilakukan pengembalian atau mungkin harus digunakan seperti itu tiketnya?
4: Baik, untuk pembatalan bisa Bu, pembatalan bisa penggantian 50% dari harga tiket. Nah, untuk reschedule sepanjang itu masih belum tercetak, masih bisa Bu. Masih okay. bisa reschedule, paling hanya dipotong untuk biaya admin aja.
2: Ya,
4: itu aja.
2: Baik. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai penggunaan tiketnya sendiri, Pak. Nah, seperti yang informasi yang juga kami dapat juga bahwa setelah pembelian tiket nanti kemudian ada kita boarding pass seperti itu ya, akan kita lakukan juga dan melakukan penukaran tiket di pelabuhan seperti
4: betul,
2: itu.
4: Betul, di pelabuhan.
2: Mungkin bisa dijelaskan juga ya, Pak.
4: Ya. Sebenarnya kalau memang sudah melakukan pembelian melalui Pelni Mobile atau digital channel, penumpang pun bisa melakukan boarding atau check-in mandiri, Bu, online secara langsung di gadget masing-masing. Nah, kalaupun nanti penumpang misalnya pengen mendapatkan bukti itu atau pengen minta di Pelni, bisa langsung nanti di kantor DCS, di DCS kantor pelabuhan, depan pelabuhan itu, Bu. Nanti bisa dicetakkan di situ dan dimintakan bukti tiketnya.
2: Iya, baik. Jadi sudah memang lebih dipermudah begitu ya. Oke, kemudian jadi berarti tiket yang ada setelah penukaran misalnya itu bisa langsung digunakan juga. Nah, kalau misalnya hanya menggunakan gawai atau HP ya, itu bisa digunakan sampai di atas kapal itu seperti apa?
4: Bisa, Bu, bisa digunakan sampai di atas kapal. Nanti bukti pada saat pemeriksaan di atas kapal, pemeriksaan tiket, nanti bisa ditunjukkan melalui gadget itu.
2: Iya, HP itu. Tetap resmi ya, Pak ya?
4: Tetap resmi.
2: Oke, baik. Nah, seperti itu pendengar dan pemirsa untuk penjelasan mengenai pembelian atau penggunaan tiket digital ya. Jadi sudah jelas sekali ini untuk lebih efisien dan juga mempermudah kita calon penumpang untuk melakukan perjalanan. Jadi tidak perlu repot-repot ambil waktu yang banyak untuk datang langsung ke loket atau ke Pelni, tapi sudah bisa melalui handphone dan lebih dipermudah lagi. Nah, nanti lebih jelasnya lagi, lebih detail akan disampaikan di sesi yang kedua. Untuk Anda pendengar pemirsa yang ingin bergabung ya, ingin bertanya langsung dengan narasumber, kami persilahkan ya. Boleh langsung saja di nomor WhatsApp kami di 0822-5163-4612. Saya ulangi, 0822-5163-4612. Silakan ya, atau ada di layar kaca Anda, silakan boleh dikirim dari sekarang untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan saya bacakan di sesi yang kedua, langsung dijawab oleh narasumber. Atau lewat line telepon juga boleh kalau ingin berbicara atau berbincang langsung dengan narasumber kita, tapi di sesi yang kedua. Untuk itu jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama di Dialog Bincang Pagi RRI Biak.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar pemirsa yang masih bersama di dialog kita kali ini. Masih bersama dengan PT Pelni Cabang Biak dan juga masih berbicara terkait topik yaitu pembelian tiket digital. Baik, masih dengan Kepala Cabang Pelni Biak ya di saat ini. Dan kita lanjut lagi untuk sesi yang kedua. Silakan untuk Anda yang mau bergabung untuk bertanya, line WhatsApp kita sudah kita buka ya. Jadi silakan di 0852 5163 4612. Boleh silakan bertanya secara santun pertanyaan yang akan disampaikan terkait dengan topik kita kali ini. Nah, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ini melalui WhatsApp dan juga ada beberapa dari media sosial Facebook yang sudah kami terima. Langsung saja nih kita dengan narasumber. Mungkin juga bisa ditambahkan juga tadi ada juga yang bertanya terkait dengan bagaimana jika ada penjualan melalui calo ya. Apa kita harus percaya atau apa yang harus dilakukan masyarakat? Nah, kemudian saya sambung lagi nih, lanjut ya beberapa pertanyaan tinggal dijawab saja ya, Pak ya. Apakah pembelian tiket digital bisa dilakukan jauh hari sebelum keberangkatan dan batas maksimalnya ini berapa hari? Dari Adrian di Angkasa, terima kasih Pak Pelni. Iya. Selamat pagi RRI Biak. Apakah tiket digital kita ini bisa dipakai untuk orang lain atau harus menggunakan nama sendiri? Begitu. Maksudnya seperti apa nanti boleh disampaikan ini? Juga berikutnya satu lagi, selamat pagi RRI Biak, terima kasih Pelni sudah hadir di RRI Biak berbagi informasi. Dari Stella di Kampung Baru, bagaimana Pak ini jika kita penumpang membawa anak-anak atau kelompok keluarga, apakah bisa beli sekaligus dalam satu kali transaksi atau harus satu-satu begitu Pak? Padahal kan kita supaya bisa satu deretan seat begitu. Iya. Baik, mungkin itu dulu Pak. Bisa dari Pak Ade dulu jelaskan, boleh silakan.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk rombongan Bu ya, kayak ya tadi ya, terakhir itu rombongan, kita bisa melalui Pelni Mobile ataupun aplikasi digital lainnya, itu maksimal sekali pembelian untuk pembayaran itu 10 orang. Jadi pastinya dengan adanya rombongan itu pasti akan seatnya akan berdekatan satu sama lain. Dan untuk pertanyaan yang kedua itu apakah bisa dialihkan ke orang lain? Kami katakan itu tidak bisa karena itu berkaitan tadi dengan asuransi gitu. Karena asuransi itu melekat pada diri pribadi masing-masing penumpang, itu harus sesuai antara identitas yang berangkat dengan di tiket. Jadi kalau sesal terjadi ada atau terjadi apa-apa selama pelayaran itu pasti ditanggung kalau sesuai dengan identitas dengan yang berangkatnya. Ya. Gitu.
1: Baik. Nah, kalau terkait dengan tadi penjualan dari calo gitu, Pak.
2: Justru dengan adanya Pelni Mobile ini kita tidak perlu berurusan dengan calo lagi yang dimana harganya itu bisa berlipat-lipat dibandingkan dengan pembelian langsung melalui aplikasi. Dan juga di sini kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak membeli tiket melalui media sosial. Karena rata-rata banyak tuh penumpang-penumpang yang membeli melalui Facebook atau Instagram yang menawarkan bahwa tersedia tiketnya gitu dan menjamin bahwa berangkat, padahal itu menggunakan tiket palsu yang diedit lah sama oknum tertentu seperti itu.
1: Baik, jadi dianjurkan untuk membeli tiket langsung dari aplikasi resmi ya.
2: Betul.
1: Iya. Baik, ini lanjut saya pertanyaan berikutnya mungkin bisa dijawab oleh Pak Wawan nih. Dari Mama Ina di Samova, pihak Pelni apakah telah melakukan sosialisasi hal ini secara masif kepada masyarakat? Apakah didukung pihak lain dalam penerapan aturan ini? Terima kasih. Berikut lagi. Ini pertanyaan berikutnya. Oh ini tadi juga sudah dijawab ya Pak. Ketika kita menggunakan tiket digital, apa bisa jika tidak dicetak dan hanya menunjukkan tiket melalui HP kepada petugas kapal? Ini tadi sudah dijawab, mungkin nanti bisa dijelaskan tambahan sedikit. Kemudian berikutnya ini lagi, batas waktu beli lewat digital sampai berapa jam Pak sebelum kapal berangkat? Kalau mendadak baru mau berangkat, apakah masih bisa beli lewat HP? Terima kasih Bapak sudah hadir di RRI Biak. Nah, kemudian satu lagi ya Pak Wan, biar diborong langsung jawabannya nih. Soalnya banyak yang masuk. Ya, pertanyaan berikut, kalau kapal batal berlayar atau jadwal diubah, apakah uang kita kembali otomatis gitu Pak? Apa harus ajukan sendiri gitu? Berapa lama prosesnya? Oke, baik, yang tidak menyebutkan nama. Baik, silakan Pak Wawan.
3: Baik, makasih. Saya coba self to satu-satu.
1: Iya, baik.
3: Ingat juga saya. Yang terakhir tadi terkait apabila kapal force major Bu ya, force major kembali 100% Bu, dipastikan dari itu pasti kembali 100% apabila penumpang pembatalan berangkat. Terus kemudian terkait dengan batas waktu pembelian melalui digital channel itu, untuk di hari H di keberangkatan kapal itu minimal 2 jam sebelum kedatangan. Gitu Bu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu yang terkait dengan apa namanya tadi Bu?
4: Bisa digunakan.
3: Tadi sudah saya jawab juga, melalui gadget nanti pada saat pemeriksaan tiket bisa ditunjukkan itu Bu. Bisa ditunjukkan barcode yang sudah dilakukan oleh penumpang untuk check-in maupun boardingnya. Nanti itu berlaku juga. Nanti dari pihak kapal juga akan meng-scan barcode-nya Bu. Nah, kalau memang sudah terdaftar bisa. Nah, terkait tadi juga mengenai nama penumpang mungkin ya Bu, saya mau tambahkan sedikit tentang itu. Apabila pemesanan melalui digital channel dengan nama orang lain, meskipun aplikasi itu terdaftar atas nama orang yang berbeda, masih bisa Bu, yang penting identitasnya sama dan memang orangnya berangkat. Itu
1: ya.
3: Seperti itu Bu.
1: Baik, ya itu pertanyaan sudah dijawab juga ya secara singkat. Ini saya lanjut lagi dengan pertanyaan lainnya Pak ya, silakan dijawab. Ini Bapak, bagaimana membedakan situs atau aplikasi resmi Pelni dengan yang palsu atau calo? Karena sering ada yang jual di media sosial. Oh, ini tadi juga sudah ditambahkan oleh Pak Kacap ya. Apakah itu aman, Pak? Ada saran nggak untuk kita calon penumpang? Kemudian ada juga ini yang baru masuk. Pak, kalau membeli melalui digital, apakah kita boleh pilih tempat tidur atau seat? Iya, dari Stella di kembali di Kampung Baru. Oke, boleh dijawab dulu Pak.
3: Baik Bu, untuk pemilihan seat memang sudah kami komunikasikan juga dengan tim pusat Bu. Fitur itu memang belum ada untuk saat ini, tapi kedepannya dari tim pusat juga akan menyiapkan untuk pemilihan seat untuk penumpang itu Bu. Terus kemudian untuk tadi kalau belum salah tidak salah belum saya jawab itu terkait ini Bu, secara masif atau belum ya, sosialisasi untuk Pelni Mobile ini. Nah, kami sudah mempromokan ini seperti yang disampaikan Pak Kacap dari mulai 2 tahun yang lalu sebetulnya Bu. Hanya saja untuk di bulan-bulan ini kami gencarkan itu. Nah, dari melalui black banner dan sebagainya sudah kami sampaikan juga untuk sosialisasi. Kemudian pada saat penumpang nanti

0: baik. Nah, kalau sejauh ini Pak, yang terjadi di loket memang masih banyak yang datang gitu ya?
1: Sejauh ini masih banyak, Bu. Nah, itu kenapa kami standby di kantor juga untuk bisa mensosialisasikan ini.
0: Ya, baik. Berikut satu lagi nih. Oh ya, ini baru masuk juga. Selamat pagi, RRI Biak. Di tempat kami sinyal lemah nih, susah akses sistem. Apakah ada solusi khusus untuk warga yang tinggal di pulau-pulau di sekitar Biak ini? Dari Ibu Vera di Pulau Owi. Oh, ini dari pulau juga ada yang bertanya nih, Pak. Boleh dijelaskan, silakan, dari Pak Kacap atau dari Pak Wawan?
2: Ya, mungkin untuk kalau yang terkendala dengan sinyal, Bu ya. Itu bisa mungkin kalau di lokasi terdekat itu ada Brilink, silakan membeli melalui Brilink. Atau semisal ada saudaranya nih di kota yang sinyalnya bagus, mungkin bisa membeli melalui saudaranya. Jadi ibaratnya nitip lah, nitip minta tolong dibelikan. Jadi sebenarnya semua itu mudah, Bu, gitu. Tinggal kita mau atau tidak.
0: Iya. Baik, Pak, jika ada yang jual tiket lebih mahal ini lewat media sosial, itu diizinkan tidak ya? Apakah, jangan sampai itu penipuan, apa bisa dilaporkan seperti itu? Iya, ini tidak menyebutkan nama. Katanya ada yang jual lewat WhatsApp lebih mahal gitu.
1: Ah, baik, Bu. Untuk PLN sendiri, channel penjualannya itu sudah kami sampaikan juga, Bu. Terutama ini yang perlu diingat oleh pelanggan bahwa PLN tidak menjual melalui Facebook, Bu. Facebook tidak ada untuk PLN penjualan melalui Facebook. Nah, ini yang penipuan biasanya terjadi, yang paling sering terjadi pembeliannya melalui Facebook. Nah, memang tentunya pasti lebih mahal ya, Bu ya, kalau untuk mereka memang niatnya bukan untuk penjualan resmi ya, Bu ya. Nah, kami sarankan melalui pembelian itu hanya melalui channel-channel digital PLN saja yang memang sudah resmi, Bu. Yang tadi kita sampaikan, PLN Mobile, mobil Livin Mandiri, Brimo maupun Wonder juga ada, GoPay, Dana, satu lagi Telkomsel, Bu.
0: Iya. Ya. Baik, itu kanal-kanal yang resmi ya, Bapak Ibu pendengar yang ingin berangkat atau calon penumpang. Jadi tidak sembarang juga membeli tiket ya, harus diperhatikan baik-baik juga, jangan sampai salah atau penipuan gitu ya. Baik, ini satu lagi yang baru saja masuk, tiket digitalnya dicetak Pak atau cukup ditunjukkan di HP? Kalau misalnya dari HP terus HP-nya rusak, baterainya habis saat di pelabuhan atau di kapal, bagaimana kita, Pak? Boleh dijawab, Pak, silakan.
1: Baik, apabila baterai habis di kapal juga ada tempat cas sebenarnya, Bu. Iya. Fasilitas itu sudah ada. Tapi kalau memang ada kerusakan, saya sarankan sih sebaiknya ada di screenshot, Bu. Yang penting kan ada barcode-nya. Itu aja kalau iya, untuk ininya, antisipasinya.
0: Iya, jadi jangan lupa di charge dulu HP-nya ya, yang penuh. Apalagi kalau mau digunakan saat di atas kapal gitu ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga oleh Pak Wawan ini, sejauh ini kendala yang dihadapi oleh PLNI Biak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya Biak Numfor ini. Silakan.
1: Baik, memang kendala yang paling utama itu penumpang yang di luar pulau dan juga yang agak ke kampung-kampung sedikit, Bu. Ya, ini yang mungkin agak susah karena kendalanya ada pada sinyal, terus kemudian kepemilikan gawainya juga, dan ketidaktahuan juga dari mereka. Ini yang perlu kami sosialisasikan juga ke pihak-pihak itu.
0: Iya, baik. Jadi seperti itu ya, masyarakat Biak Numfor juga memang harus menyesuaikan juga ya dengan aturan terbaru juga. Nah, ini tadi juga yang belum sempat terjawab ini, apakah boleh minta tolong orang lain untuk belikan menggunakan aplikasi dari HP mereka, atau harus beli sendiri kalau kita tidak punya gawai atau HP gitu ya?
1: Nah, sebetulnya bisa, Bu. Iya. Misal misayang yang punya aplikasinya, iya, ibu yang berangkat misalnya, iya, itu bisa, Bu, mengundangkan identitas ibu. Yang penting ibu berangkat sesuai dengan identitas yang ibu ketik di situ.
0: Gitu. Iya. Jadi lebih mudah begitu ya. Baik. Jadi juga mungkin ada

0: Ya juga rombongan juga yang mau berangkat seperti yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa batasnya adalah 10 orang begitu ya untuk pembelian dari tiket digital. Nah, bagaimana jika ada sejauh ini kalau misalnya ada yang beli rombongan lebih dari 10 misalnya biasa ada yang berangkat kegiatan-kegiatan seperti itu membutuhkan tiket yang lebih banyak gitu seperti apa Pak untuk pelayanannya?
1: Baik, untuk batasan di aplikasi memang 10 orang untuk keluarga Bu, dan itu bisa kita apa namanya input untuk satu keluarga agar tempatnya yang tadi dipertanyakan adalah tempatnya ya Bu ya, seatnya, agar seatnya itu nanti menjadi satu deret semua, itu masih bisa Bu. Nah, terkait dengan rombongan memang agak belum ada di aplikasi untuk bisa melayani itu di atas 10 orang. Nah, nanti kami akan komunikasikan dengan pihak pusat bagaimana caranya agar mereka bisa terlayani meskipun tidak melalui aplikasi itu.
0: Iya, baik. Jadi kalau misalnya pembeli langsung membeli dari aplikasi, kemudian tiketnya habis, memang sudah terdata langsung, Pak, gitu ya. Jadi lebih gampang juga untuk PLN mendata begitu ya.
1: Betul, Bu.
0: Jadi untuk penumpang-penumpang yang tidak menggunakan tiket bisa teratasi lewat aplikasi ini juga begitu ya Pak ya?
1: Langsung lewat aplikasi, betul.
0: Iya, karena memang juga banyak yang tidak bisa dipungkiri, banyak juga yang tidak menggunakan tiket untuk naik ke atas kapal gitu ya Pak ya. Baik, nah kurang lebih seperti itu ya untuk Anda pendengar dan pemirsa terkait dengan penggunaan digital untuk pembelian tiket Pelni atau kapal laut begitu. Nah, pendengar pemirsa sudah kita dengarkan penjelasan baik dari Bapak Kepala Cabang juga maupun dari Pak Kepala Operasi PT Pelni Biak. Nah, untuk Anda pendengar pemirsa, kami ucapkan terima kasih yang sudah masuk bertanya. Nah, di bagian akhir kebersamaan untuk dialog bincang pagi kita kali ini, kita dengarkan dulu closing statement atau apa yang harus lebih ditekankan lagi ya kepada masyarakat ya untuk menggunakan digital untuk pembelian tiket khususnya masyarakat Biak Numfor karena masih banyak juga yang belum tahu ataupun belum paham juga. Nah, saya pertama ke Pak Wawan dulu, mungkin apa yang ingin disampaikan atau ditekankan kepada masyarakat juga, silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya lebih memberikan pesan aja kepada calon penumpang Pelni bahwa tiket itu penting, terutama untuk penumpang-penumpang yang jauh dari kota atau pulau-pulau terpencil, jauh dari pulau, beda-beda pulau dengan Biak misalnya. Karena ini penting, lebih baik perencanaan keberangkatan itu direncanakan jauh-jauh hari agar bisa membeli tiket di tidak langsung di hari H. Itu pesan saya, dan penggunaan untuk channel Pelni Mobile dan channel digital yang lain sebaiknya dimanfaatkan karena ini kedepannya nanti akan menggunakan channel-channel seperti ini, Bu.
0: Iya, baik. Selanjutnya nih dari Pak Kepala Cabang, mungkin silakan boleh closing statement ya.
2: Ya, baik kepada pendengar dan pemirsa Pro 1 FM. Agar para penumpang itu membeli melalui channel resmi, baik itu Pelni Mobile maupun digital channel lainnya, karena di situ terlindungi dengan asuransi yang nanti kalau terjadi apa-apa penumpang itu bisa tercover dengan asuransi itu. Dan kedua, jangan udah tergiur atau tertipu dengan penjualan melalui Facebook atau medsos lainnya dengan harga yang tidak masuk akal, bisa lebih murah atau lebih mahal. Jadi tidak salah juga untuk menginstal digital channel itu gitu. Baik, itu aja.
0: Baik. Nah, pendengar pemirsa yang lebih ditekankan tentunya harus membeli tiket di kanal yang resmi ya. Dan juga dengan adanya pembelian melalui digital tentu lebih memudahkan kita masyarakat dalam melakukan perjalanan seperti itu ya. Mudah-mudahan informasi yang dibagikan untuk kita semua kali ini bisa tentu bermanfaat ya, memudahkan untuk kita masyarakat calon penumpang untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal Pelni. Dan tentu Pelni semakin mempererat juga kepercayaan warga Biak juga ya terhadap pelayanan-pelayanan dari Pelni untuk masyarakat khususnya. Baik pendengar pemirsa, kita sudah di bagian akhir kebersamaan. Kami ucapkan terima kasih untuk narasumber. Terima kasih Pak Ade, juga Pak Wawan sudah bisa hadir berbagi informasi untuk kita masyarakat Biak Numfor melalui RRI Biak. Terima kasih juga untuk Anda pendengar pemirsa yang sudah bergabung melalui media sosial kita untuk bertanya langsung dengan narasumber yang sudah hadir. Baik, pemirsa sampai berjumpa kembali untuk dialog bincang pagi selanjutnya. Mewakili tim yang bertugas, saya Ririn Arini pamit dari hadapan dan ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang, Siowima Kasumasa.
3: Terima kasih telah mengikuti bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian telah kita dengarkan bersama Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang sudah pukul 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar kembali teman-teman hiburan temani Anda semua di acara Titip Tembang Siang. Selamat siang dan selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda.

0: muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pro 1 Kanal

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Thank you.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: 101 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya enggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Sembilan enam koma satu MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Here comes Spain. There's Yamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun, kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Cinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan speed saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
0: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Report baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

0: nih.
1: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
2: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
1: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
0: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
1: Akhirnya beduk. Selamat makan.
2: Eits, udah cuci tangan belum?
1: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
2: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih

selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sore edisi Kamis 30 September 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, dua SMK di Biak Numfor jalani revitalisasi sejumlah ruang dan fasilitas rehabilitasi. Sekolah Rakyat Biak Numfor terus mendorong peningkatan prestasi akademik sekaligus pembentukan karakter siswa melalui kegiatan pembelajaran di ekstrakurikuler. Mengakhiri buletin kami sampaikan wawancara, itulah topik utama buletin kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Mary Mai.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Dua SMK di Biak Numfor jalani revitalisasi sejumlah ruang dan fasilitas direhabilitasi. Lutifa Mustika melaporkan.
1: Dua sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kabupaten Biak Numfor mendapatkan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, toilet, hingga fasilitas penunjang sekolah. Salah satunya SMK Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor yang mendapat program revitalisasi reguler tahun 2026 dan telah memasuki tahap 12. Kepala SMK Yapis TIK Biak Numfor dari sini mengatakan progres revitalisasi di sekolahnya saat ini telah mencapai 50% saat ditemui di RRI Biak pada Selasa 29 September 2026.
2: Untuk program revitalisasi SMK, kebetulan SMK Yapis ini mendapatkan program revitalisasi reguler untuk tahun 2026. Kami masuk di tahap 12. Dan alhamdulillah sampai saat ini pengerjaan untuk revitalisasi ini sudah berjalan sekitar 50%.
1: Revitalisasi di SMK Yapis mencakup rehabilitasi 5 ruang kelas, 1 toilet, serta pengecatan ruang perpustakaan. Pelaksanaannya dilakukan secara swadaya dengan pengawasan dari TNI Angkatan Darat. Sementara itu, SMK Negeri 1 Pariwisata Biak yang sebelumnya masuk program revitalisasi reguler kemudian dialihkan menjadi penerima program revitalisasi wilayah 3T. Pengerjaannya kini telah mencapai sekitar 80%, meliputi rehabilitasi 3 laboratorium, 1 kantor, dan 2 toilet. Program tersebut dikelola oleh pihak TNI, sementara sekolah menerima manfaat dari hasil revitalisasi. Kepala SMK Negeri 1 Pariwisata Biak, Mas Kurbora, berharap program revitalisasi dapat kembali diberikan tahun depan untuk melanjutkan perbaikan bangunan sekolah yang masih tersisa.
3: Ya, harapan kami mudah-mudahan tahun depan kami akan dapat lagi revit, karena ya alhamdulillah selama saya menjabat sudah 4 tahun, sudah 2 kali. Jadi bangunan yang kami ini sudah mencapai sekitar 60% sudah direhab. Ya, mudah-mudahan tahun depan sisa yang ada itu bisa direvit lagi.
1: Program revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi sarana dan prasarana kedua sekolah sehingga dapat mendukung proses pembelajaran siswa. Lutfia Mustika melaporkan.

0: pakaian pihak Numfor terus mendorong peningkatan prestasi akademik sekaligus pembentukan karakter siswa melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kepala Sekolah Rakyat Biak Numfor, Samuel Franklin Nyawan, mengatakan perkembangan proses pembelajaran menunjukkan hasil positif. Sejumlah siswa bahkan berhasil meraih juara dalam perlombaan tingkat Kabupaten Biak Numfor.
1: Kami melihat bahwa dari waktu ke waktu progres pembelajaran makin baik. Lihat anak-anak, misalnya saja kemarin ada beberapa lomba kami ikuti, bahkan sampai juara 1 tingkat Kabupaten Biak Numfor. Dan terakhir kami ikut lomba Krenova, kami walaupun harapan 2, tapi itu sudah menjadi bangan bagi kami.
0: Selain pembelajaran akademik, siswa juga mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band dan kesenian. Kegiatan ibadah dan olahraga turut menjadi bagian dari rutinitas siswa di sekolah. Dari sisi pembangunan, progres pembangunan Sekolah Rakyat Biak Numfor saat ini mencapai sekitar 5% dan masih berada pada tahap fondasi. Pembangunan ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun. Sementara itu, sekolah masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik. Saat ini tersedia 8 guru, sedangkan kebutuhan untuk jenjang SMA mencapai sekitar 18 guru. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah mendapat tambahan tenaga pendidik serta melibatkan sekitar 4 guru tamu dari Kabupaten Biak Numfor. Salah satu siswa kelas 11, Ricky Yansen Kaisiri, mengatakan kegiatan pendidikan di sekolah berjalan lancar. Ia berharap dapat membanggakan kedua orang tua dan bercita-cita menjadi anggota BRIMOB.
2: Harapan saya setelah saya sekolah dari sini, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan juga keluarga saya di rumah saya. Cita-cita saya ingin menjadi seorang BRIMOB.
0: Melalui pendidikan akademik, kegiatan ekstrakurikuler dan pembentukan karakter dalam kehidupan berasrama, Sekolah Rakyat Biak Numfor diharapkan dapat membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter untuk masa depan. Lutfia Mustika melaporkan.
3: Incita gelar wisuda perdana bagi 60 sarjana dan 9 magister hukum. Tri Rian melaporkan.
4: Institut Cinta Tanah Air Incita untuk pertama kalinya melaksanakan wisuda bagi lulusan program studi hukum dan program magister hukum berlangsung Selasa 29 September 2026 bertempat di KSL Grand Ballroom Biak. Wisuda perdana ini menjadi momentum bersejarah bagi Incita setelah sebelumnya mengalami perubahan nomenklatur kelembagaan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH menjadi Incita. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang disampaikan PJ Sekda Zakarias Melua mengatakan wisuda angkatan pertama menjadi tonggak penting tidak hanya bagi institusi tetapi juga bagi daerah.
5: Kita menjadi saksi lahirnya angkatan pertama lulusan Institut Cinta Tanah Air yang siap berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa secara nasional dan secara khusus bagi Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor. Hadirin para wisudawan sedawati yang saya hormati, atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rektor dan seluruh sivitas akademis Institut Cinta Tanah Air yang telah melahirkan angkatan pertama bukanlah hal yang mudah. Dedikasi, kerja keras, dan komitmen Bapak-Ibu sekalian yang telah berhasil mencetak sumber daya manusia yang unggul yang siap terjun ke masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah 14, Suryal Samuel Mofu, menyampaikan ucapan selamat pada para wisudawan angkatan pertama. Ia mengatakan keberanian Incita menjadi salah satu aset pendidikan tinggi bagi Kabupaten Biak Numfor.
6: Dan oleh sebab itu, kualitas perguruan tinggi ini dijamin oleh negara. Dan itu bisa kita lihat dari akreditasinya, dosen-dosennya yang bersertifikasi. Ya. Hari ini ada 3 dosen baru bersertifikasi. Sertifikasi itu menunjukkan bahwa dosen-dosen Incita Biak itu memenuhi standar sebagai dosen profesional.
4: Sebelumnya, Rektor Incita Muslim Lobubun mengatakan wisuda perdana ini menjadi momentum penting bagi para lulusan maupun orang tua yang telah mendukung perjuangan mereka setelah menempuh pendidikan. Ia berharap momentum wisuda ini menjadi awal bagi para lulusan untuk mengedepankan ilmu yang diperoleh di tengah masyarakat, khususnya dengan mengedepankan pendekatan humanistik serta visi misi Incita.
7: Hari ini telah diwisuda, semoga ilmu yang mereka dapatkan selama kurang lebih 4 tahun, kemudian magister 1 tahun 8 bulan, mereka bisa mampu mengabdikan baik yang belum kerja maupun yang sudah bekerja. Kita berharap ilmu yang mereka dapatkan ini diaplikasikan dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan di mana mereka bekerja. Semoga apa yang mereka dapatkan dengan susah payah itu diaplikasikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing di lingkungan pemerintah Kabupaten Nufor maupun di dunia kerja yang lain yang bisa menanti mereka.
4: Untuk diketahui, 9 mahasiswa program Magister Hukum dan 60 mahasiswa program Studi Ilmu Hukum mengikuti wisuda pada angkatan pertama. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Umbarar Kapisa, turut berada dalam barisan wisudawan dan mengikuti seluruh rangkaian prosesi wisuda. Keikutsertaan Wakil Bupati dalam wisuda tersebut menjadi momentum penting bagi Incita sekaligus memperlihatkan bahwa pendidikan dan peningkatan kompetensi dapat terus ditempuh di tengah tanggung jawab sebagai pejabat publik.
3: Pendengar wisuda angkatan pertama Incita Biak, Wakil Bupati Jimmy Kapisa terpilih jadi Ketua Ikatan Alumni. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
0: Institut Cinta Tanah Air Incita resmi meluluskan angkatan pertama wisudawan pasca perubahan nomenklatur. Sebanyak 69 wisudawan terdiri dari 9 lulusan program magister dan 60 lulusan program sarjana. Upacara wisuda berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 29 September 2026. Salah satu yang diwisuda sekaligus dipilih menjadi Ketua Ikatan Alumni IKA Incita angkatan pertama adalah sosok Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Umbarar Kapisa SH. Dalam kesempatan ini, Rektor Incita Biak Numfor, Profesor Dr. Muslim Lobubun SH MH menjelaskan, pembentukan IKA merupakan kebutuhan mendasar setiap perguruan tinggi sebagai wadah pengembangan lembaga sekaligus penguatan jejaring antar lulusan. Menurutnya ada beberapa pertimbangan utama terpilihnya Wakil Bupati sebagai Ketua IKA, yaitu Wakil Bupati adalah putra asli daerah Biak Numfor, memiliki pengaruh luas di tengah masyarakat dan jajaran pemerintahan, serta aktif mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dan peran pemuda.
7: Pengangkatan beliau ini tidak ada hal yang sifatnya bersifat politik, tetapi ini sifatnya akademis, sehingga kami berharap bergabungnya beliau menjadi nakoda di IKA ini, IKA Incita ini adalah berharap untuk bagaimana memajukan Institut Cinta Tanah Air khususnya dan merangkul semua, membangun jejaring di seluruh pelosok di mana alumni itu berada, sehingga kita berharap beliau ini punya pengaruh terkait dengan anak muda, apalagi beliau ini adalah anak adat. Kebetulan beliau ini lebih banyak mencetuskan bagaimana kearifan lokal. Sehingga kita berharap kepemimpinan beliau baik sebagai pimpinan daerah juga sebagai bagian dari keluarga besar Institut Tanah Air dan dikasih amanah yang baru ini mudah-mudahan bisa beliau menjalankan dengan baik dan bersinergi dengan Institut Cinta Tanah Air dalam rangka pengembangan kelembagaan.
0: Sementara itu Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa menyambut amanah ini dengan rasa syukur sekaligus kesadaran akan tanggung jawab besar. Menurutnya kepercayaan yang diberikan ini bukan sekadar jabatan, melainkan amanah sebagai alumni yang wajib menjaga nama baik kampus, menghormati alma mater, dan terus membawa nama Incita ke arah yang lebih baik.
8: Saya berterima kasih pertama kepada teman-teman alumnus atau wisudawan-wisudawati yang hari ini diwisudakan, tetapi juga kepada keluarga besar Sekitas Akademika Institut Cinta Tanah Air, Bapak Rektor, Wakil Rektor, Kepala Prodi, dan Bapak Ibu dosen semua yang hari ini memberikan amanah, memberikan kepercayaan, tetapi juga memberikan apresiasi kepada kami selaku Ketua Alumni Institut Cinta Tanah Air. Tentunya sama seperti perguruan tinggi di mana saja, alumni berkewajiban untuk menjaga, menghormati, dan terus membawa nama besar kampus di mana mereka berada. Secara khusus hari ini kami dikukuhkan juga dan dilantik sebagai Ketua Alumni Institut Cinta Tanah Air. Tentunya ini menjadi tanggung jawab, amanah yang harus diemban untuk nama baik tetapi juga perkembangan dan eksisnya kampus Institut Cinta Tanah Air.
0: Upacara wisuda berlangsung hikmat dan penuh kehangatan, dihadiri pimpinan lembaga, orang tua wisudawan, tokoh masyarakat, serta tamu undangan.
3: Pendengar, berikut prospek cuaca Biak Numfor dan sekitarnya periode 30 September hingga 6 Oktober 2026 bersama prakirawan BMKG Biak, Iqbal Nur Wijaya.
9: Pada siaran kali ini, saya Iqbal Nur selaku prakirawan cuaca BMKG Biak akan menyampaikan prospek cuaca seminggu ke depan terhitung dari tanggal 30 September hingga 6 Oktober 2026. Cuaca sepekan ke depan di wilayah Biak Numfor sangat dipengaruhi oleh adanya El Nino intensitas sangat kuat dan juga adanya monsun Asia yang mana menandakan seluruh wilayah Indonesia akan memasuki musim penghujan serta faktor konvektif lokal yang sangat mungkin terjadi pembentukan awan penghujan di wilayah Biak dan sekitarnya. Untuk cuaca dalam seminggu ke depan terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada dini dan pagi hari yang bahkan dapat disertai dengan kejadian angin kencang dan badai guntur. Lalu untuk wilayah Supiori, hujan intensitas ringan dapat bertahan hingga siang hari. Kemudian cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan pada sore hingga menjelang dini hari. Untuk kondisi angin, dominannya berembus dari arah barat daya hingga utara dengan rentang kecepatan 2 hingga 32 km per jam atau 1 sampai 17 knots. Dan untuk kondisi gelombang perairan, diperkirakan untuk perairan Biak dan sekitarnya tinggi gelombang laut adalah 0,5 hingga 1,75 meter dan untuk perairan Pasifik 1 hingga 2,5 meter dengan kondisi kecepatan arus rata-rata sedang hingga deras. Yang terakhir, waspada potensi angin kencang pada dini hari dan menjelang siang hari serta selalu update informasi cuaca melalui kanal dan sosial media resmi BMKG. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Pendengar, mengakhiri buletin berita daerah Biak sore ini, kita akan dengarkan wawancara sebanyak 11 kampung nelayan Merah Putih KNMP didirikan di Kabupaten Biak Numfor. Dinas Perikanan targetkan akan launching pertama perdana produksi ikan dari KNMP Hub di Kampung Nuswar, Distrik Biak Utara pada bulan Oktober. Nah, seperti apa? Kita akan ikuti wawancara Oki Pinantoan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Effendi Igrisa.
10: Pendengar, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP merupakan program dari pusat dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, di Papua kurang lebih ada 2.000 titik dan sebenarnya adalah KNMP kedua. Dan bagaimana di Kabupaten Biak Numfor? Seperti apa? Saya bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Effendi Igrisa. Pak Kanis, untuk di Biak bisa disampaikan KNMP yang pertama, kemudian yang kedua sejauh ini seperti apa? Silakan.
11: Baik, terima kasih. Ya, yang pertama terkait KNMP yang pertama yaitu Kampung Nelayan Modern yang ada di Samber Winyeri yang diresmikan pada tahun 2023. Saat ini proses bisnisnya berjalan seperti biasa. Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan pengiriman ikan sebanyak 2 kontainer dan untuk kontainer yang terakhir yang 2 ini pengirimannya ke Bitung. Sementara pengiriman kontainer-kontainer sebelumnya itu ke Surabaya, Jakarta, dan Semarang. Nah, memang dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Samber Binyeri ini, pendapatan nelayan meningkat karena waktu mereka ke laut itu yang awalnya hanya 9 kali dalam sebulan, dengan adanya Nelayan Merah Putih Samber Binyeri ini, mereka sudah bisa 15-16 kali ke laut. Dengan seringnya mereka ke laut, otomatis pendapatannya lebih banyak, hasil tangkapan yang lebih banyak, dan pendapatannya meningkat. Yang kedua, terkait Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun pada tahun ini, Kabupaten Biak Numfor memperoleh 11 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, di mana dari 11 itu ada 5 hub dan 6 penyangga. Untuk hub di wilayah Biak bagian utara, hubnya ada di Kampung Nusur, penyangganya ada di Yopdi sama Marur. Sementara untuk Biak bagian barat, hubnya ada di MB Pioper, penyangganya ada di Apung Bukor dan Kenaan. Yang berikut hub yang ada di wilayah timur itu saatnya hubnya ada di Tanjung Barari, penyangganya ada di Animi dan Angga Duber. Sementara dua hubnya ada di Pulau Numfor, yaitu Kampung Kornasoren dan Apung Bukor. Ke-11 Kampung Nelayan Merah Putih ini masih dalam proses pembangunan dengan presentasi pekerjaannya bervariasi dari 20-70% di masing-masing lokasi. Nah, apa yang kami lakukan saat ini di oleh Pemda Biak Numfor, kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi untuk menyiapkan Koperasi Desa Merah Putih yang nanti akan mengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Dalam waktu dekat kami akan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi. Teman-teman Dinas Koperasi akan melakukan pelatihan bagi para pengurus Koperasi Desa Merah Putih, lalu akan kami tindak lanjuti dengan kunjungan lapangan sekaligus ketemu dengan anggota koperasi di 11 lokasi ini dan melakukan sosialisasi terkait perkoperasian. Memang di saat ini ada lokasi yang cukup menonjol, yaitu hub yang ada di utara, yaitu Munuswor. Saat ini memang nelayan yang ada di Munuswor itu aktivitas penangkapannya sudah mulai meningkat, di mana setiap hari hasil tangkapannya mereka kurang lebih 1-1,5 ton. Dan saat ini memang Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Munuswor kami kerjasamakan dengan Kampung Nelayan Merah Putih ataupun Kalamu di Sambir Binjiring, di mana ikan-ikan hasil tangkapan nelayan di Kampung Munuswor dan sekitarnya itu dibeli langsung di tempat di Munuswor oleh Koperasi Sambir Binjiring Maju beserta mitranya Perikanan Nusantara Jaya. Jadi ikannya dijemput di Munuswor, lalu prosesnya di ABF Kalamo Sambir Binjiring, lalu disimpan di cold storage Sambir Binjiring. Dan kalau tidak ada halangan, mungkin bulan depan kami sudah akan mau launching pengiriman ikan perdana dari Kampung Nelayan Merah Putih yang dari Kampung Munuswor. Nah, ini mungkin sebuah terobosan yang luar biasa. Fasilitas fisiknya belum selesai, namun antusias nelayan yang ada di utara itu cukup luar biasa, sehingga kami akan meluncing, memperkenalkan supaya teman-teman di KKP juga tahu bahwa walaupun fasilitasnya belum ada, tetapi dengan model kerjasama yang kami rintis antara KNMP Sur dengan Alamo Sambir Binjiri itu sudah berjalan, dan kami akan meluncing pengiriman ikan perdana satu kontainer dengan nama KNMP Munuswor.
12: Kapan kalau sejauh ini apa sih yang menjadi ada kendala atau bagaimana juga dari elemen masyarakat atau teman masyarakat di daerah-daerah tempat dari KNMP ini, mereka antusias juga atau bersinergi atau sebagainya?
11: Pada prinsipnya seluruh masyarakat yang ada di lokasi KNMP sangat mendukung, karena memang fasilitas yang dibangun oleh Kampung Nelayan Merah Putih adalah fasilitas-fasilitas yang diinginkan oleh nelayan. Contoh dengan adanya pabrik es yang dibangun, ketika mereka ke laut sudah membawa es yang secukupnya sehingga kualitas ikannya baik. Dengan adanya cold storage di lokasi hub, ikannya mereka itu langsung beli di tempat lalu diproses. Jadi nelayan tidak harus ke pasar ke Biak ataupun ke pasar yang ada di Korem, mereka langsung di lokasi bisa melakukan transaksi pembelian dan mereka bisa pulang istirahat. Yang berikut yang kami lagi dorong dari sisi swastanya adalah kebutuhan BBM. Dari sebagai informasi, dari 4 hub, 5 hub yang dibangun saat ini, yaitu di Munuswor, YMB Pioper, Tanjung Barari dan Kornasoren juga YMB Batu, YMB Pon, itu 4 calon investor yang akan berinvestasi di SPBUN sudah ada. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mendorong percepatan proses administrasi, sehingga nelayan-nelayan ini ketika ke laut sudah ada BBM yang tersedia di tempatnya. Dan ini saya yakin frekuensi nelayan ke laut dia pasti akan meningkat lagi, dan hasilnya pasti akan lebih besar dari yang sudah mereka nikmati saat ini.
12: Apa yang perlu disampaikan pada khususnya masyarakat nelayan mereka di tempat KNMP ini, Pak?
11: Himbauan kami sebenarnya agar seluruh nelayan yang ada di lokasi hub maupun penyangga itu mereka harus menjadi anggota koperasi. Dengan melalui koperasi lah kita bisa bersama-sama membangun perekonomian yang ada di kampung. Sekali lagi kami berharap seluruh nelayan yang ada di lokasi-lokasi KNMP wajib menjadi anggota koperasi sehingga ada lembaga koperasi yang nanti akan mengurus seluruh kebutuhan nelayan. Juga yang berikut, di akhir tahun anggaran koperasi akan melakukan rencana anggaran dan ada SHU juga yang akan dibagi kepada para anggota.
12: Kurang lebih berapa, Pak, kalau nelayan ini di 11 KNMP, baik apa atau penyangga?
11: Bervariasi. Memang total nelayan yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini sekitar 15.000. Hub itu memang jumlah nelayannya lebih banyak daripada penyangga. Kurang lebih rata-rata setiap hub itu 50 sampai 100 nelayan yang ada di lokasi hub. Sementara penyangga ya 50 sampai 60 jumlah nelayannya.
12: Kalau terkait penangkapan ikan khususnya ini, itu kurang lebih itu bisa berapa banyak dari masyarakat nelayan yang ada di KNMP? Mereka bisa menangkap kemudian diproduksi.
11: Memang yang lagi menonjol saat ini yang saya sampaikan tadi di Munusuor, itu hasil tangkapan nelayan di Munusuor itu per hari itu saat ini 1 sampai 1,5 ton per hari. Memang untuk kampung-kampung nelayan hub-hub yang lain kami belum masuk karena memang keterbatasan off-taker yang nanti akan kami minta tolong membantu memfasilitasi sementara sebuah fasilitas ini betul-betul terbangun. Memang kami masih kekurangan off-taker dan memang sebagai percontohan kami mencoba di utara lalu setelah utara ini dia stabil jalannya kami akan berpindah ke barat lalu barat juga nanti akan kami pindah ke timur sehingga sebelum fasilitas ini selesai dibangun model bisnisnya ini sudah mulai terbiasa di tingkat nelayan. Melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat baik KKP Agrinas Jala Samudra yang sudah memfasilitasi Pemda Biak Numfor untuk melakukan pembangunan kampung nelayan Merah Putih saat ini. Kami berharap di tahun-tahun mendatang 2027, 28, 29 sisa kampung yang kami sudah usulkan itu juga bisa dibangun. Sebagai informasi kami mengusulkan 61 kampung sebagai kampung nelayan Merah Putih yang sudah di SK-kan ada 38, sisanya belum. Kami berharap seluruh kampung yang kami usulkan bisa dilakukan pembangunan. Sekali lagi saya menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Biak Numfor, saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Agrinas Jala Samudra.
12: Terima kasih, Pak Aris.
11: Terima kasih.

Mendengar demikianlah buletin berita daerah Biak edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syawima Kasumasa.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz dan juga melalui RRI Digital. Demikian informasi-informasi seputar Biak yang sudah kami rangkaikan ke ruang dengar Anda dalam buletin berita Warta Berita Daerah Biak. Sudah pukul 15:31 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama saya Mary Mai. Ya, sejak pukul 10 pagi hingga saat ini pukul 15:31 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan bertugas nanti hingga pukul 20 malam nanti dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda. Baik pendengar, menemani sore Anda, cuaca Kota Biak yang cerah hari ini, sore ini, saat ini, menemani Anda di saat Anda lagi menjalani aktivitas rutinitas dan masih terus dengan bertekun dengan pekerjaannya masing-masing. Ya, kami temani Anda dengan musik-musik hiburan di sore hari ini. Selamat berkarya, sukses untuk Anda.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing neng ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih, dasar. Memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: foto.
1: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
0: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
0: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa habis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hypebeast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Buset.
1: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Hinata J, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

tanpamu. Baik, pendengar, tepat pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian salawat Nabi, teruskan berdoa dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا

الله أكبر الله أكبر.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin

0: aqua, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pak.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pak. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: aja di Turbo Motor terdekat. Abipura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban, kakak. Pilih Maxis, langsung ke Turbo Motor. Turbo Motor, ban mantap, motor siap gaspol.
1: Turbo Motor, melaju lebih percaya diri.
2: Hatiku, meski malah mengganggu.
3: Baik, pendengar, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua dari RRI Jayapura tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk
2: melalui penajaman strategis dan sinergi yang semakin solid pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Tengah optimis dapat menekan angka stunting secara signifikan serta mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
3: Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan dan kemiskinan ekstrim bukan hanya persoalan bantuan sosial. Penegasan itu dikemukakan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Victor Fun SOS MSC pada Rapat Koordinasi Strategis Penguatan Intervensi Kesehatan dan Sinergi Lintas Sektor dalam percepatan penurunan stunting serta integrasi penanggulangan kemiskinan ekstrim Provinsi Papua Tengah tahun 2026 dipusatkan di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire, Selasa 29 September 2026. Dikatakan stunting merupakan persoalan pembangunan manusia yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, ketahanan pangan, pola pengasuhan, pendidikan, air minum, sanitasi, kondisi tempat tinggal, perlindungan sosial, administrasi kependudukan, serta kondisi ekonomi keluarga. Untuk itu, penanganannya tidak dapat dibebankan kepada satu dinas atau satu sektor saja. Pada kesempatan itu, Gubernur Mekina Wipa meminta kepada seluruh perangkat daerah, provinsi, dan pemerintah 8 kabupaten agar meninggalkan pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri.
4: Saya meminta kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program yang dilaksanakan tidak berjalan secara sendiri-sendiri. Data dan sasaran harus terintegrasi sehingga intervensi yang diberikan dapat saling melengkapi. Kita juga perlu memastikan bahwa keluarga yang berada dalam kondisi rentang, termasuk keluarga yang berisiko stunting dan kelompok masyarakat miskin serta miskin ekstrim mendapatkan perhatian secara tepat dan berkelanjutan. Rapat koordinasi ini juga harus menjadi ruang untuk melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah kita lakukan. Kita perlu melihat apa yang sudah berhasil, apa yang masih menjadi kendala, kesenjangan apa yang masih terjadi, serta dukungan apa yang masih diperlukan oleh masing-masing kabupaten.
3: Sementara itu, Kepala Peperida Provinsi Papua Tengah dalam laporannya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Irfan Bertosapulete menjelaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting serta integrasi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Tengah.
5: Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk mengevaluasi pelaksanaan dan capaian aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Yang kedua, memperkuat pemahaman mengenai kebijakan dan strategi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting. Yang ketiga, menetapkan peran, tugas, fungsi, kewenangan, program, dan kontribusi masing-masing perangkat daerah. Yang keempat, mengidentifikasi strategis, kendala, dan kesenjangan pelaksanaan program. Yang kelima, mengidentifikasi irisan antara keluarga berisiko stunting dengan keluarga yang masuk dalam misi ekstrim.
3: Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu Selasa, Rabu 29 dan 30 September 2026, melibatkan peserta kegiatan terdiri atas unsur pemerintah Provinsi Papua Tengah, perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten dari 8 kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Robi Vanindi melaporkan.
2: Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Biak menggelar Lomba Kreasi dan Inovasi atau Krenova Antar SMA Kabupaten Biak Numfor dengan mengusung tema mengolah sampah organik dan anorganik menjadi bernilai. Laporan reporter Lutfia Mustika.
6: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra secara resmi membuka Lomba Kreasi dan Inovasi atau Krenova antar SMA se-Kabupaten Biak Numfor yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Biak Numfor di Swiss Bell Hotel Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema mengolah sampah organik dan anorganik menjadi bernilai ini diikuti oleh 12 tim dan 7 perwakilan SMA di Biak Numfor. Dalam sambutannya, Bupati Markus menyampaikan apresiasi kepada BRIDA, Dinas Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan seluruh pihak terkait. Ia mengajak memaknai kegiatan ini bukan sekadar acara rutin, melainkan tanggung jawab bersama.
7: Yang kalau secara kasat mata kita melihat ini adalah hal yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita memaknai kegiatan ini secara baik, ini sesungguhnya merupakan sebuah tanggung jawab besar. Tidak saja kami atau kita yang ada di institusi negara atau pemerintah yang...
6: Mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai terdengar sederhana, namun memerlukan kreativitas, inovasi, niat tulus, dan kemauan keras. Ia mencontohkan inovasi peserta karnaval sebelumnya yang mampu mendaur ulang bahan plastik menjadi busana, patut diapresiasi dan dikembangkan. Ia berharap kedepannya, BRIDA bersama Dinas Pendidikan akan memperluas bidang lomba, mencakup sains dan kolaborasi lintas sektor, serta melibatkan jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, Kepala BRIDA Biak Numfor, Frans Arwimbar, melaporkan kegiatan ini bertujuan mengubah pandangan generasi muda bahwa sampah bukan sekadar masalah, melainkan peluang inovasi bernilai guna maupun ekonomi. Kegiatan ini diikuti oleh 7 SMA, yaitu SMA Negeri 1 Biak Kota sebanyak 4 tim, SMA Rakyat Biak Numfor 1 tim, SMA Negeri 1 Yawosi 2 tim, SMA Negeri 1 Biak Timur 1 tim, SMA Negeri 2 Biak Kota 1 tim, SMA YPK 2 Biak 1 tim, dan SMA YPPK Yosudarso dan SMA YPPK Yosudarso Biak sebanyak 2 tim. Dalam kegiatan tersebut, siswa memperkenalkan 2 produk unggulan, yakni pewarna alami yang memanfaatkan limbah pinang, serta produk fashion yang dibuat dari kain perca yang diolah dan digunakan kembali. Salah satu siswa, Riki Kaisiri, memperkenalkan produk yang ditampilkan berupa pewarna alami dan produk fashion. Pewarna alami tersebut dibuat dengan memanfaatkan limbah pinang, sementara produk fashion dibuat dari kain perca yang diolah kembali. Menurutnya, pemanfaatan limbah pinang sebagai bahan pewarna alami dapat digunakan untuk mewarnai pakaian. Sementara itu, pemanfaatan kain perca menjadi produk fashion merupakan salah satu bentuk kreativitas yang dapat mengikuti minat generasi muda saat ini. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya siswa untuk mengenalkan pemanfaatan bahan yang ada di lingkungan sekitar, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan di Biak. Lutfia Mustika melaporkan.
2: SMA Negeri 2 Serui menggelar ujian tengah semester diikuti 900 siswa dari 27 rombongan belajar. Kita ikuti laporan reporter Ricky Aritonang.
8: SMA Negeri 2 Serui tengah melaksanakan ujian tengah semester yang berlangsung selama 1 pekan mulai tanggal 28 September hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMA Negeri 2 Serui, Didin Wirimona MPD, saat diwawancarai pada Selasa 29 September 2026 mengatakan pelaksanaan ujian diikuti sebanyak 900 siswa. Para siswa tersebut terbagi dalam 27 rombongan belajar selama pelaksanaan ujian tengah semester.
9: Pada saat ini di SMA Negeri 2 Serui kami laksanakan penilaian tengah semester atau juga disebut dengan ulangan tengah semester, dan kegiatannya akan berlangsung selama 6 hari dari tanggal 28 September sampai tanggal 3 Oktober. Nah, jadi jumlah siswa kami SMA Negeri 2 saat ini berjumlah 900 siswa yang mengikuti ulangan tengah semester, dan ini terbagi menjadi 27 rombel.
8: Didin melanjutkan, hingga saat ini pelaksanaan ujian tengah semester di SMA Negeri 2 Serui belum menemui kendala maupun hambatan. Hal tersebut karena pelaksanaan ujian masih menggunakan sistem kertas dan pensil dengan pengawasan yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah tersebut.
9: Ya, untuk ulangan penilaian tengah semester pada saat ini SMA Negeri 2 Serui, kami melaksanakan ujian tertulis dan juga ada ujian praktek. Untuk ulangan tengah semester kami menggunakan kertas pensil, sehingga mungkin karena sudah kami laksanakan beberapa tahun belakangan ini semuanya sudah berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan apapun ya.
8: Dengan pelaksanaan yang berjalan lancar, pihak sekolah berharap seluruh siswa dapat mengikuti ujian hingga selesai dan memperoleh hasil yang maksimal. Ricky Artonang melaporkan.
2: Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Jaya Wijaya Herman Doga menyatakan peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang hendak dirumuskan LMA akan segera disahkan dan diterapkan di seluruh wilayah adat di Kabupaten Jaya Wijaya. Laporan disampaikan Supriyadin.
10: Hal tersebut disampaikan usai sosialisasi dan bedah buku tentang hukum adat yang dilakukan LMA pada tanggal 28 dan 29 September kemarin di kantor LMA. Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga menegaskan setelah peraturan hukum adat tersebut resmi ditetapkan DPRK, maka berbagai konflik sosial di Jayawijaya akan diselesaikan melalui peradilan adat dan hukum adat yang berlaku, sehingga siapapun di Jayawijaya wajib mentaati hukum adat tersebut. Lebih jauh, Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga mengatakan, setelah sosialisasi tersebut, selanjutnya rancangan hukum adat itu akan didistribusikan kepada 40 distrik dan 328 kampung yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
11: Harapan kita untuk para pendengar, kita jalan bersama. Demi daerah ini kan kita selamatkan manusia. Kita membangun dari budaya damai. Wamena ini harus aman dan terkendali. Masalah itu harus sesuai karakteristik yang masing-masing ada, tapi terutama di wilayah Wamena itu Lembah Balin, itu di sini wilayah hukum adat Lembah Balin. Semua suku bangsa yang masuk, terutama kabupaten-kabupaten lain, itu kalau dia tidak ikuti peraturan yang kami buat, berarti dia harus bawa dia punya kampung, tidak boleh bicara di sini. Itu nanti kami sudah bagi, barang ini barang jadi, tinggal eksekusi. Jadi nanti dia tidak mau ikuti peraturan yang ada, berarti harus dia bawa punya kampung.
10: Selain itu, dalam waktu dekat hukum adat ini juga akan didorong ke DPK Jayawijaya untuk dimuat ke dalam perda hukum adat yang sebelumnya telah dibuat. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, LMA Jayawijaya telah melakukan sosialisasi dan bedah buku tentang peraturan hukum adat selama 2 hari, yakni dari tanggal 28 dan 29 September kemarin di kantor LMA. Untuk mengetahui lebih jauh tentang rancangan hukum adat tersebut, kita ikuti wawancara eksklusif Roni Sage bersama Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga.
12: Ya, Pak Herman Doga, kabar baik ya?
13: Baik.
12: Kita tahu bersama bahwa LMA selama 2 hari, sejak kemarin sampai dengan hari ini, melakukan sosialisasi tentang peraturan hukum adat. Apa saja yang dibahas di dalam peraturan hukum adat ini, Pak Ketua? Silakan.
13: Baik. Kemarin sampai hari ini sosialisasi tentang peda buku peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat di Kabupaten Jayawijaya. Nanti lampiran keputusan lembaga masyarakat adat tentang sanksi-sanksi hukum adat. Jadi pencurian, pembunuhan, kemudian perampokan yang lain-lain itu semua sudah diatur dengan denda-denda adat. Yang sudah itu ada ketentuan-ketentuan sesuai karakteristik orang Lembah Balin. Itu yang kami saya lakukan.
12: Baik. Kira-kira kalau boleh tahu Pak Ketua, apa yang melatar belakangnya atau apa tujuan utama daripada dibentuknya peraturan hukum adat ini?
13: Baik. Hukum adat itu melekat kepada manusia individu, tidak ada kelompok. Manusia individu dan karakter manusia itu sangat berbeda dan selalu melakukan persengketaan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat luar dengan masyarakat dalam, Maka untuk latar belakang, kita amankan, selamatkan manusia, diadili, dan hukum adat itu salah satu keputusan untuk perdamaian.
12: Berarti apa yang dibicarakan di dalam sosialisasi ataupun juga pembahasan tadi dan kemarin itu hukum adat yang memang sudah ada dari sejak moyang tapi dituangkan dalam bentuk tertulis.
13: Baik, itu hukum adat itu tidak tertulis. Kemudian di undang-undang pun belum ada. Peradilan adat di Indonesia belum ada. Ini baru pertama kali, para pendengar ini harus tahu, ini baru pertama kali di Kabupaten Jayawijaya. Perdasus Provinsi Induk itu nomor 20 tentang peradilan adat di Tanah Papua. Dia punya turunannya itu peradilan adat nomor 12 tahun 2016 di peradilan adat Kabupaten Jayawijaya. Kemudian lampiran keputusan dahulunya tidak tertulis, tapi sekarang kita diatur dalam ketentuan-ketentuan dengan tertulis.
12: Oke, baik. Pak Ketua LMA, selanjutnya setelah sosialisasi kemarin dan hari ini, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh LMA bersama LMA di tingkat distrik?
13: Langkah-langkahnya itu nanti langkah pertama, saya bagikan buku hasil keputusan bersama ini, bagikan ke seluruh distrik, kampung, Konai adat, gereja, semua saya bagikan termasuk 7 kabupaten. Nanti orang buat masalah di Wamena baru lari ke Dania, di sana juga hukumnya sama. Itu yang kami terapkan. Kemudian distrik, di setiap distrik itu nanti dia punya turunannya harus buat.
12: Okay. Jadi LMA di setiap distrik dan juga pemerintah distriknya harus ada bikin turunannya.
13: Ya.
12: Pak Ketua, kita tahu bersama di Wamena ini beberapa waktu yang lalu itu ada 2 distrik yang sudah buat hukum adatnya sendiri itu. Yang sejauh yang kami tahu itu ada distrik Aslokoba dan juga di atas distrik Libare. Ini bagaimana kolaborasinya?
13: Itu sebelum saya keluarkan pengaturan kabupaten punya itu belum keluar, mereka sudah buat. Nanti sudah bagi, nanti mereka harus diklarifikasi ulang. Nanti itu nanti jangan bertentangan.
12: Jadi akan tetap dimuat juga dalam tetap, peraturan yang
13: ya, nanti itu nanti mereka lihat di payung umum. Payung umum itu di kabupaten, jadi dia punya turunannya itu. Payung umum ini kita pakai di sini baru nanti mereka akan buat.
12: Baik, Pak Ketua, selanjutnya bagaimana untuk nanti ini bisa didorong menjadi peraturan daerah yang tadi sebelumnya Bapak sampaikan bahwa itu peraturan daerah sudah ada. Untuk masuk hukum adat yang baru buat ini, untuk masuk ke dalam itu bagaimana?
13: Cara? Baik, itu nanti besok juga saya serahkan ke DPR. Ya. Nanti DPR itu dia akan, DPR nanti akan musyawarah untuk masukkan dalam peraturan itu nanti disahkan.
12: Baik.
13: Itu yang saya buat karena peraturan dia punya payung hukumnya sudah ada peraturan peradilan adat. Nanti lampiran keputusan tembaga adat punya ini dimasukkan dalam peraturan itu.
12: Tentunya sudah ada itu.
13: Ini nanti DPR akan sahkan.
12: Baik. Pak Ketua LMA, yang terakhir mungkin apa harapan yang ingin dicapai kita yang ingin dicapai daripada hukum adat yang tidak dibuat oleh LMA?
13: Baik. Harapan kita untuk para pendengar, kita jaga bersama. Demi daerah ini kan kita selamatkan manusia. Kita membangun dari budaya damai. Wamena ini harus aman dan terkendali. Masalah itu harus sesuai karakteristik yang masing-masing ada. Tapi terutama di wilayah Wamena, itu Lembah Baling, itu di sini wilayah hukum adat Lembah Baling. Semua suku bangsa yang masuk, terutama kabupaten-kabupaten lain, itu kalau dia tidak ikuti peraturan yang kami buat, berarti dia harus bawa dia punya kampung, tidak boleh bicara di sini. Itu nanti kami sudah bagi barang ini barang jadi, tinggal eksekusi. Nanti setiap masalah pencurian itu di situ pencurian uang, di situ dendanya siang hari 6 ekor, malam hari tetapkan mereka 3 ekor. Jadi nanti dia tidak mau ikuti peraturan yang ada, berarti harus dia bawa pulang punya kampung.
12: Ya, terima kasih Pak Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya, terima kasih sudah berbincang bersama saya. Terdengar demikian perbincangan saya bersama Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Bapak Herman Doga terkait dengan sosialisasi dan beda buku peraturan dan peradilan hukum adat di Kabupaten Jayawijaya. Demikian, sampai jumpa di waktu mendatang.
2: Wawancara eksklusif Roni Hisage bersama Ketua LMA Jayawijaya tadi mengakhiri warta berita Gema Papua seekor Wil 1 Papua edisi Rabu 30 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
14: Kita ikuti Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

pendengar, kita telah ikuti bersama Gema Papua, Warta Berita Gema Papua Korwil 1 langsung dari RRI Wamena. Baik, Brian, sudah 24 menit kita lepas dari pukul 19, lepas menyimak penyampaian warta berita. Ada beberapa informasi dan akan kami ikuti bersama program-program kami di Jayapura malam ini. Nanti kita akan ikuti mimbar Buddha, dan juga nanti kita akan dalam beberapa informasi dalam obrolan malam, ya, kita ngobrolinnya saja, dan nanti kita akan update lagi informasi warta berita dari Pro 3 Jakarta Nasional, dan juga nanti ada album Nostalgia Barat dan juga Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Baik, selamat malam saja untuk semua, dan tetap bersama Pro 1 karena

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bia. Bersama saya Aini Husein, kita masih di kebersamaan malam hari ini hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburannya dan selanjutnya akan kita dengarkan bersama lagu religi Buddha untuk umat Buddha di Kota Biak dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi

Sadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman,

0: menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini. Kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi Buddha dan selanjutnya akan kami hadirkan drama radio untuk menemani Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, bagaimana ini? Istirahat 30 menit saja. Mana mungkin saya bisa kumpul tugas bahasa Indonesia ini? Biar sudah. Dapat hukum lagi.
1: Wey,
0: aduh.
1: Jimmy, kau kenapa? Macam kau gili sekarang. Ada apa kawan? Putus sama pacar lagi kah?
0: Aku sabaran saja. Pacar apa? Kau bikin kaget saja. Saya lagi bingung ini kawan. Gua bikin tugas bahasa Indonesia yang cerita rakyat itu. Setelah tahu apa yang saya mau cerita nanti, saya bingung ini.
1: Oh, begitu.
0: Iyo.
1: Bah bro, masa kau tidak tahu cerita rakyat di Papua sini tuh? Padahal itu banyak bro. Orang apa kan? Seru itu?
0: Iyo.
1: Kau harus tahu kalau di Serui sana itu terkenal dengan depu cerita tentang asal-usul batu keramat di sana.
0: Ah, iyo kan? Saya tahu itu. Padahal seorang Serui baru. Kalau begitu, depu cerita bagaimana kawan nih? Saya telah pernah dengar.
1: Iyo, kau telah pernah dengar?
0: Iyo.
1: Karena kau sibuk dengan pacar toh.
0: Ah,
1: jadi terima baca buku kak. Cari di internet kak. Jangan kau sibuk pasang status di Facebook, story WhatsApp.
0: Sudah, jangan kau bicara begitu ah, bikin sama lu saja. Kau cerita dulu kawan, biasa juga tahu.
1: Jadi begini kawan, dulu di daerah Yapen Timur, tepatnya di daerah Wawuti Refui,
0: yo,
1: terdapat sebuah gunung bernama Kamboi Rama.
0: Oh,
1: di mana gunung Kamboi ini masyarakat selalu berkumpul dan berpesta di gunung Kamboi Rama. Di gunung itu juga tinggal seorang raja atau dewa yang bernama Iriwonawai.
0: Apa? Yapen Timur? Di seru itu sapu kampung. Ah, saya baru dengar cerita kalau ada raja atau dewa di sana. Aku bikin saya penasaran sekali. Terus, yuk lanjutan bagaimana?
1: Iyo, jadi begini kawan. Raja itu, dia punya sebuah tifa atau gendang yang diberi nama Sokirei atau Soworoi.
0: Oh, iya.
1: Jika gendang itu berbunyi, orang-orang akan datang dan berkumpul di situ karena pada kesempatan itulah mereka dapat melihat tifa sama gendang itu.
0: Ah, macam gendang itu emas saja.
2: Di atas gunung Kamboi Rama sini, saya Raja Iriwonawai yang berkuasa dan saya yang kuat di sini.
3: Sungguh perkasa kau raja yang hebat. Hidup kau Raja Iriwonawai. Hidup kau Raja Iriwonawai. Kau yang kuat dan perkasa di Wawuti sini. Hidup kau raja. Hei Isorai, ketahuilah, malam ini akan ada pesta besar di kampung sini. Pastinya Raja Iriwonawai akan memainkan tifanya dan suaranya yang akan didengar semua warga di sini.
4: Oh, sungguh luar biasa. Dan raja akan memainkan tifanya. Oh, mudah-mudahan lewat pesta malam ini saya lagi bisa lihat raja punya tifa itu.
3: Isorai, tidak akan mungkin kau bisa lihat raja punya tifa itu kalau kau tidak punya kekuatan dan ilmu sihir. Hanya orang-orang yang punya kekuatan sihir yang bisa melihat tifa dan gendang Sokirei milik raja.
2: Di malam ini, tifa Soworoi yang lama tersimpan kembali memanggil rakyatku.
3: Hidup kau raja, hanya kau saja yang perkasa. Siapapun tidak dapat mengalahkanmu. Hidup kau raja, hidup kau Tifa Soworoi, hidup kau rajaku Iriwonawai.
4: Hei Miami, bagaimana bisa? Kau bilang Tifa Soworoi itu hidup. Saya saja tidak melihat Tifa Soworoi itu di sekitar tempat duduk raja.
3: Isoroi, Tifa Soworoi milik raja tidak akan nampak secara nyata kalau kau tidak punya ilmu atau kekuatan alam, Isoroi. Hidup kau raja, hidup kau raja. Baliklah ke arahku sini, Isoroi. Dengan kemampuan yang saya miliki, hanya dengan mengusap kau mata saja, Nanti kau akan melihat Tifa dan gendang itu.
4: Hidup kau raja, sungguh luar biasa. Hidup kau Soworoy, hidup kau Sokirei.
0: Oh, jadi begitu ya kawan. Saya heran juga lihat kehidupan orang-orang tua pada zaman dulu. Sampai Tifa saja pakai kekuatan magic untuk bisa lihat Akan. Memang, saya kira sulap-sulap, eh.
1: Ah, jangan kau begitu. Kau tahu kah tidak?
0: Kenapa lagi?
1: Itu kau punya moyang-moyang yang dulu itu.
0: Saya kira orang punya moyang itu semua orang ke laut. Seperti lagu itu. Lanjut. Lanjut sudah. Apa lagi? Terus?
1: Iyo, bukan sampai di situ saja. Raja itu berkuasa juga atas segala tumbuhan di sana. Raja dia punya dusun besar yang banyak ditumbuhi sagu, keladi. Dusun itu dia punya nama Arompi.
0: Oh.
1: Kau harus tahu sagu pada waktu itu jadi makanan khas masyarakat Yapen sana. Terus suatu ketika Raja Irowonawa ini dia marah karena tanaman di dusun Arompi itu mulai berkurang dan habis. Akhirnya Raja dia usir semua warga yang di situ baru dihilangkan semua tanaman di dusun itu. Warga di situ pergi takut dan dorang tinggalkan kampung Kamboi Rama dan pergi tinggal di daerah pantai. Jadi yang tinggal di situ hanya Irimiami dan Isoroi.
0: Oh begitu eh.
2: Pergilah semua dari hadapanku dan lenyaplah sudah semua tanaman yang ada di sini. Pergilah.
4: Apa yang terjadi ini, Miami? Kenapa kilat dan awan gelap bahkan hujan turun dengan tiba-tiba? Gemuruh angin ribut semakin keras sekali. Rasanya begitu menakutkan sekali, Miami. Tenangkanlah dirimu, Isorai. Jangan kau takut. Raja marah karena taman dusun Arompi telah berkurang dan mulai habis.
2: Musnah! Dan lenyaplah semua tanaman ini.
0: Ih, di raja dia juga jahat ya kawan. Padahal itu makanan juga untuk rakyat di situ tuh.
1: Ji, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak ada di sana jadi.
0: Mbak kawan, kok bikin lucu sekali. Lanjut cerita sudah. Sedikit lagi terus lonceng masuk ini lagi.
1: Iyo, jadi yang tinggal di kampung Kamboi Rama itu hanya Irimiami, raja punya istri itu sama Isorai. Suatu ketika pada suatu hari, Isorai duduk di atas sebuah batu untuk berjemur diri. Beberapa saat kemudian, batu yang Isorai duduk itu mengeluarkan awan panas sehingga Isorai tidak tahan duduk di atas batu itu.
0: Batu itu kenapa jadi? Itu batu ke api?
1: Mungkin juga, yang saya tahu batu itu dipanas seperti api yang menyala.
4: Oh, betapa segarnya air kali ini. Batu apa ini? Sepertinya batu ini sangat baik untuk berjemur panas di sini. Aduh, terasa sangat panas sekali. Aduh, weh, mengapa ada kumpulan asap di sini? Dari mana asap ini berasal? Miami! Hei, Miami! Cepat, datanglah kemari!
3: Ada apa, Isorai? Kenapa kau panggil saya? Apa yang terjadi, Isorai? Mengapa ada asap ini, Isorai?
4: Lihatlah, Miami. Lihatlah. Asap berasal dari batu di sampingmu itu. Sentuhlah batu itu, Miami.
3: Ah, panas! Panas! Tangan terbakar! Batu seperti apa ini, Isorai?
4: Beramat, Miami. Karena batu ini mengeluarkan panas seperti ini. Miami, apa sebaiknya kita coba membakar daging rusa di atas batu ini?
0: Oh, jadi begitu ya kawan. Ternyata itu batu keramat ya. Terus, apa yang terjadi? Daging itu masak kah?
1: Oh, itu. Iya bro, daging rusa yang orang dua taruh di atas batu itu langsung dimasak betul karena batu itu panas seperti api.
0: Mama, memang. Batu itu juga kompor gas, eh. Terus lanjut, bro. Apa lagi?
1: Iyo, terus Isoroi sama Miami coba untuk kumpul rumput kering dan daun kering untuk ditaruh di atas batu keramat itu. Dorong dua mau lihat apa lagi yang terjadi. Dan tiba-tiba
3: Wei Isoroi, lihatlah. Apa yang terjadi? Daun kering ini terbakar.
5: Miami, cepat padamkan api dan kumpulan asap hitam itu. Raja akan mengusir kita dan mengira kita telah membakar hutan. Nyala api itu semakin besar.
3: Ya ampun, Isoroi. Sangat sulit untuk kita padamkan kobaran api yang begitu besar. Tolong kami, Raja.
2: Hai, Iri Miami. Apa yang kau inginkan dariku? Mengapa memanggil namaku, Iri Miami?
3: Hidupku, Raja. Hidupku, Raja Irwanawai. Ampuni kami, Raja. Kami tidak tahu mengapa kobaran api itar dan semua rumput kering itu terbakar di atas batu. Kami tidak bisa memadamkannya, Raja. Bantulah kami, Raja yang kuat dan perkasa hebat.
2: Baiklah, Miami. Ini adalah batu keramat yang kutinggalkan. Batu ini sangat panas dan mampu membakar daging rusa untuk makananku. Hilanglah dan lenyaplah segalanya.
1: Dan akhirnya kau tahu, Jimmy.
0: Yo.
1: Kobaran yang besar itu langsung mulai padam perlahan-lahan. Dan saat itu beberapa dari penduduk desa Gunung Kamboi Rama melihat yang terjadi di situ.
0: Terus?
1: Dan dorang tahu, ternyata batu keramat itu mampu membakar apapun yang ditaruh di atas batu itu.
0: Nanti batu itu masih ada kah? Biar nanti saya balik serusa lagi, jemur di atas batu.
1: Ah, lu sembarang saja. Memang kau itu ikan asin kah?
0: Jikrada.
1: Jadi begitu, bro. Biar kau juga tahu deh pu cerita dari kau pukul serui. Jangan hanya tinggal story WhatsApp, Instagram.
0: Iya, betul sudah. Sepertinya anggapnya jadi cerita untuk tumpuk tugas sebentar ini. Bro, makasih. Itulah cerita rakyat dari Papua dengan judul Batu Keramat dan Pipa Ajaib. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam, dimainkan oleh Ian Pabidang sebagai Raja, Dwi Masani sebagai Isoroi, Devi Marcelina sebagai Irimiami, Yapi Burdam sebagai Jimmy, Dani Istia sebagai Roni, teknik rekaman Bung Ikram Yusri, editing mixing Epi Marcelina. Sampai jumpa di lain cerita.

Semuanya 6.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita akan di kebersamaan malam hari ini hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Aini Husein kembali hadir menemani malam hari Anda dengan beragam informasi dan juga beragam musik yang telah kami siapkan. Ya, untuk para pendengar, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Ya, bagi pendengar yang baru saja menyelesaikan aktivitas dan yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, semoga perjalanan Anda berjalan lancar dan selamat sampai di tujuan. Ya, dan juga untuk para pendengar yang masih menyelesaikan pekerjaan ya, semoga tetap diberikan semangat dan segala urusannya dapat berjalan dengan baik. Ya, sementara bagi para pendengar yang sudah berada di rumah bersama keluarga, semoga malam ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat dan berkumpul bersama orang-orang terkasih. Ya, baik pendengar, kami akan sajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya di malam hari ini untuk menemani istirahat Anda ya. Untuk itu tetap bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini. Nah, kami sajikan dulu satu informasi untuk menemani Anda di malam hari ini. Ya, baik pendengar, kami akan bagikan tips aman berkendara di malam hari ya, terutama untuk para pendengar yang mungkin nanti pulang bekerja atau ingin jalan di malam hari ini. Ya, pendengar, berkendara di malam hari memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan siang hari. Minimnya pencahayaan dan menurunnya tingkat kewaspadaan seringkali menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Oleh karena itu, penting bagi pengendara untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum melakukan perjalanan malam. Kesiapan ini mencakup kondisi tubuh yang fit, istirahat cukup, serta fokus selama berkendara. Ya, salah satu aspek utama yang harus diperhatikan adalah kondisi kendaraan, terutama sistem penerangannya. Pastikan lampu depan, lampu rem, lampu sen, dan lampu belakang berfungsi dengan baik. Karena lampu yang terang dan terarah dengan benar dapat membantu melihat jalan dengan lebih jelas, serta memberi sinyal yang tepat kepada pengendara lain. Ya, pendengar, menjaga kecepatan tetap stabil dan tidak berlebihan juga sangat penting saat berkendara di malam hari. Jalanan yang tampak sepi bisa menimbulkan rasa aman yang palsu sehingga pengendara cenderung melaju lebih cepat. Selain itu, pengendara harus waspada terhadap silau dari lampu kendaraan lain, terutama saat berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan. Sebab cahaya yang terlalu terang dapat mengganggu pandangan dan membuat mata sulit beradaptasi kembali dalam gelap. Untuk menghindari hal ini, pengendara disarankan untuk tidak menatap langsung ke arah lampu dan mengarahkan pandangan sedikit ke sisi jalan. Ya, pendengar, kemudian menghindari rasa kantuk adalah hal yang sangat penting. Mengantuk saat berkendara tentu merupakan penyebab kecelakaan yang sering terjadi di malam hari. Jika merasa lelah, sebaiknya para pendengar bisa berhenti sejenak untuk beristirahat atau tidur sejenak atau yang bisa disebut dengan power nap sebelum melanjutkan perjalanan. Jangan pernah memaksakan diri untuk tetap mengemudi dalam keadaan mengantuk karena resiko yang ditimbulkan sangat besar. Ya, dan jika memungkinkan, pilihlah rute yang terang dan aman. Hindari jalur sepi yang minim penerangan, apalagi jika tidak familiar dengan daerah tersebut. Dengan persiapan yang baik, kewaspadaan tinggi, dan perilaku berkendara yang bijak, perjalanan malam hari Anda bisa dilakukan dengan aman dan nyaman. Ya, baik pendengar, itulah tips aman berkendara di malam hari yang bisa Anda terapkan ya, terutama untuk para pendengar yang sedang dalam perjalanan maupun yang nanti akan jalan dengan kendaraan di malam hari ini. Ya, baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Biak. Kami akan sajikan kembali lagu dan juga beragam informasi menarik ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama nanti Warta Berita Sentral. Untuk itu, kami sajikan dulu beberapa musik untuk menemani aktivitas Anda dan juga istirahat Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagunya dan selanjutnya kita akan ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
1: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zay. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
4: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
5: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
4: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugranov, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
4: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Ya. Hasilnya cepat ini ya Pak? Ya.
3: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
4: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
4: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Din Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
8: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Betul, Pak.
8: Saudara tahu bahwa itu pas, melanggar hukum?
10: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya,
8: ya.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
8: Gitu. Tahu. Kenapa saudara mau?
10: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
10: Tidak, hanya asib.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
10: Kalau kontrak, debalah bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019?
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal sosial, juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, pengusaha untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
15: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
16: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
15: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
17: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
15: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Dewita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
19: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
19: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
20: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
19: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
21: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
0: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
21: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan dua sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
2: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan dua sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS, satelit area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
21: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
22: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
21: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Basecamp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
23: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
1: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta, maksud kami Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
5: The group being recovering, it's two games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking about. So.
3: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kita baru saja mengikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Ya, dan selanjutnya kita masih di kebersamaan malam hari ini hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, waktu di studio menunjukkan pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Dan nanti kita akan melanjutkan dengan program Golden Memory. Untuk itu, kepada para pendengar yang masih menjalankan aktivitas baik di tempat kerja maupun dalam perjalanan, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan bagi Anda yang berada di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman untuk beristirahat bersama keluarga. Ya, baik pendengar, kini saatnya kita menikmati sajian musik yang membawa kita kembali mengenang lagu-lagu dari masa lalu. Ya, kita akan memasuki program Golden Memory, sebuah kesempatan untuk kembali mendengarkan lagu-lagu lawas yang memiliki kenangan dan cerita tersendiri bagi setiap pendengarnya. Ya, untuk itu pendengar, saya sajikan beberapa musik untuk menemani aktivitas dan juga istirahat malam hari Anda dari Nike Ardila dengan Seberkas Sinar. Selamat mendengarkan dan selamat menjalani aktivitas Anda.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu lawas dan selanjutnya akan kita ikuti bersama siaran berjaringan Pro 1 Ruang Rindu dari Pro 1 Jakarta dengan bintang tamu Atik Sibi dan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mendengarkan dan selamat menjalani aktivitas. 91,2

0: yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
1: dari antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini ya. Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita masih.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit aku, karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Nah mana ini Mbak Ati?
1: Loh, belum nyambung.
0: Oh, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku rek.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan, jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu gini Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Oh, medeni
1: loh. Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak, ya. Siaran ini ya.
2: Apa kabar, Yudi? Ini Yudi, bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap
2: masak kok.
1: Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Oh, jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati,
2: rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis,
0: Mbak. Kenapa?
2: Yombok magis orang magis.
1: Aduh, aku tuh gak ngira Mbak Ati mau ngomong yombok. Yombok itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun ya, gak pernah ketemu mereka nih, gitu Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
1: ya, Purwasi,
0: Rita Effendi,
2: Ritaria Sonata.
1: Oh, iya.
2: Kalau Rita Effendi, masih
0: sering,
2: masih bertemu ya, tahun lalu, masih bertemu,
1: ya, masih ketemu, ya.
2: Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Ya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah,
1: itu Mbak Ati kurang mikirnya, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong.
1: Harus.
2: Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial untuk CB kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Dan itu waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Harusnya
0: provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Dan gaya magismu yang
1: aduh kangen nih re.
0: Oke, Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
1: Ya
0: Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki Jawa niki, Mbak.
0: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh ada.
1: Mana aduh ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik.
0: Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah, dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
1: Kita jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah. Oh,
3: itu Hari Mukti ya.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar, terserah boy itu.
3: Ah, oke, okay. Itu ya, ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibia. Itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, okay, silakan.
0: Oke, okay, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke. Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Pari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari mana? Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
0: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda ya, Mbak.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lho Purnama Record sing duwe ya Purnama
1: Sari. Iso erek.
0: Ya. Oh, baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy di
1: Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat
0: malam Bang Kendi. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Kendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CB itu apa ya?
1: Oh, CB.
0: Okay.
4: Nama orang tua atau nama?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Endi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Okay. Siap. Kota ke kota
0: terbang. Siap. Oke. Okay.
4: Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Okay, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa Tik CB ini senang irama rock?
6: Ya? Okey.
5: Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
6: Atik? Okey, siap.
5: Mohon pencerahannya.
6: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh, Mas Yudi?
6: Tiga orang.
1: Tiga orang, Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
6: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat. Dan salam NKRI.
6: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
6: Pak Ahmad Abdullah. Pak
1: Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
6: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 kilometer sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
6: Mbak, 12 kilometer, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, ti pantesan yo stamina nih.
6: Iya ya.
2: Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
6: Iya ya.
1: Iyo.
6: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
6: Seriusan 10
1: bener selama
2: berbulan-bulan. Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
6: Wow.
1: Makanya,
6: amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
6: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
6: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
6: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Ya kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, para kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya, cuma waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Iya, kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Itu awalnya.
6: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Oh, masalah
2: ya.
6: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung ya, jadi sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan
1: kita? Pernah diiringi di Kediri,
2: Mbak.
1: Kamu
2: sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah iya benar. Oh,
6: berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah punya grup.
1: Grup rock Rasio ya kamu ya. Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang
6: Brothers,
1: Candy tadi.
2: Iya. Iya. Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih turun temurun lah iya
1: dari Kediri ya Mbak Ati ya
2: iya dari Kediri.
6: Oke. Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan CB dengan CB band Mbak Ati
2: enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
6: beda ya.
2: Oh, udah jarang. Jadi sekarang itu bener-bener apa anak-anak mereka kayak gitu.
1: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
6: gitu. Oke oke oke oke.
1: Siap-siap
6: kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang adik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk teman gitu, untuk teman
1: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu,
1: ya.
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
1: kayaknya
2: kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati, setiap ada acara
2: di kedutaan.
1: Ya, betul.
2: Di kedutaan di DC dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
6: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
6: gimana?
1: Ibu rumah tangga Mbak Ati.
2: Pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Tiki pengacara
2: loh Mbak. Honornya cuma dari suami.
6: Terima kasih. Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh. Nanti
1: sambung lagi.
6: Ya nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Tiki.
6: Siap Mbak Tiki.
2: Ita,
6: mudah-mudahan
2: aku belum ketiduran ya.
6: Oh, jangan. Oke. Siap. Okay. Kita
2: santai nih kok
6: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Nah, masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti ini lumayan bodoh
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat hari.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaiin Mbak.
0: Apa yang mau di...
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk...
1: Bu Farida.
2: Ini, seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan, Palu seorang penyanyi rock itu, kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu beliau sering gabung di Ruang Rindu yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul. Oh,
0: okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Mbak. Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. 84 betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Aduh,
2: mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa. Wih,
1: Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper. Apa ya Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa ini, ya. Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau puitis itu akhiran A terus kayak gitu. Apa sih namanya,
0: berima rhymes gitu ya,
2: ya
1: itunya ya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke okay, gitu. Siap
1: tuh,
0: kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir ya.
1: Oh, di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Lagi.
4: Di Solo. Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
4: Buat Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tangerang. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga
1: buat jaringan
0: ya. Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
4: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zefni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat
1: Pak
0: malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang,
5: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati kuyona nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Masya Allah Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap. Itu aja terus pertanyaannya?
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja
1: buat
5: Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Cak?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati Sibi. Iya. Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah sekarang biar Ica tahu.
6: Iya makanya aku baru tahu. Oh itu lagunya.
1: Iya betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke. Okay,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap.
0: Siap.
6: Mbak Ati selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ica. Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN siap.
7: Mbak Ati. Bukan apa kabar?
0: Apa Kediri? Kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Kediri.
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya. Diundang konser Pak Ridwan kan?
2: Iya, iya, iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah kesana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kalian sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya.

0: Pembati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Teh Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
1: playlist lah orang
0: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih walaupun saya nggak ngeliat konser-konsernya, lagu-lagunya playlisting lah untuk orang-orang terdut. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
1: Oke, siap.
0: Karena ngumpul,
1: ngumpul semua.
0: Iya.
1: Ngumpul ya. Sama-sama.
2: Terima kasih, Pak Amar.
1: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
3: Terima kasih.
1: Oke.
3: Pak Ahmad ya.
1: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
2: Nah, silakan Mbak Ati.
3: Sekarang sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
1: sama Ita ya.
2: Wes, Bati kisoe lo.
3: Iya.
1: Diam-diam ya Mbak yo.
3: Ita ya.
2: Kenapa Mbak?
3: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Bati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Bati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
3: Oh gitu. Iya ya.
1: Benar. Wong telu berkudeta yo.
2: Berarti dikudeta wong telu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terus tadi pertanyaannya gimana kok?
1: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
2: Rumpis tahun berapa
3: itu? Namanya itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya dari betul. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
2: grup perempuan ya
3: itu untuk yang itu anggota
2: yang tergabung di 7 bintang
3: aja gitu.
1: Oke.
3: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
1: Oke. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang loh, Mbak.
2: Ya, kudeta
3: banget. Oh, di kudeta semua posisi.
2: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
1: Oke.
3: 7 bintang masih ada enggak?
2: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
3: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
2: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
1: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
2: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
3: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
2: maafkan
3: itu
2: ya, Mbak.
3: Lagunya Nici.
1: Bukan, lagunya Nici.
2: Oh, lagunya Nici, betul-betul.
3: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
1: Terusir, terwesir,
2: terusir,
3: terusir ya, terusir. Yeah. Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang, memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
2: Oh iya betul.
3: Gitu, jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
2: Dapat.
3: Sama Skyline gitu dari musiknya Nici gitu.
1: Oke. Berarti
3: itu loh. Terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
1: Iya benar.
3: Jadi artist of the year loh.
1: Gila siap ya, benar.
3: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu kan? Makanya kita
2: berarti tadi masih ya,
3: bisa tuh Ita.
2: Masih dong.

0: Iya enggak sih?
1: Mbak gitu loh ya, kita insya Allah bisa ya Mbak Tia.
2: Duet Gi berdua, kita Purnama Sari dan Ati CB.
1: Mbak Ti, ayo.
0: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah, kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa
0: ya
1: bilang?
0: Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
2: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu ah Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking humble-nya.
0: Tapi enggak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu, kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
2: Jadi
0: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin mateng seksi ya. Gitu,
1: makin seksi.
0: Kok perempuan kok mesak nih?
1: Mesake ya baru.
0: Iyo. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya kok jadi.
2: Iya, kapan bikin lagu baru gitu?
0: Oh iya. Masih pengen sih.
1: Masih pengen.
0: Karena apa ya? Yang namanya musik itu. Itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya,
1: nggak ada
0: gitu.
1: Umur, nggak ada batasan
0: iya,
1: umur
0: bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
0: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan kebanyakan hit. Lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
2: Karena kan Madonna ya. Juga terakhir dance music ya gak sih?
0: Iya.
2: Yang 2026 ya, ini
0: kalau, terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter
0: yang muda kayak gitu kan.
2: Iya.
0: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya.
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
0: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
2: Nanti. Kan, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada.
1: Iya banyak yang.
2: Aku lupa lagi namanya. Sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
0: Sopo?
2: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
2: Sofia.
1: Ah, enggak tahu lah.
2: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun.
0: Sopo pernah.
2: Iya.
0: Iya, sopo.
2: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temenan kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
0: Lalu enom. Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia.
2: Sama
0: sopo gue.
2: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
2: Nah, oke.
0: Itu lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di
1: recycle.
2: Ya. Pak Ahmad ya. Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
2: berapa ya, lama
1: sudah
2: gitu
1: berapa
2: maksudnya?
1: Berapa lama tinggal di sana?
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
2: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 tahun ya Mbak.
0: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
0: Bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
0: ya ampun ora iso aku.
2: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa.
2: Oh dia
0: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
0: Bukan.
1: Oh bukan ya.
2: Tapi, tahu lagi.
1: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Lumayan lancar. Ya
0: dia pernah 10 tahun kerja di
2: Jakarta. Dibikin SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut jadi asalnya
0: prosedur kali ya.
2: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita bayar.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang duit.
0: Kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibi featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, Kemba permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik CB.
1: Atik maksudnya, salah
0: iya
1: ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik CB, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh ini.
1: Ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini lagi ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
0: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya
1: impresi.
0: Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke, nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim, kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Tis siap.
0: Siap ya. Silakan, silakan.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing aran sopo?
1: Sing teng dudu suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang aran itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener-bener Johan untung. Iya, iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Tuh. Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu PON tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayah, siapa Mbak?
3: Aja waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya, siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Tuh.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik Van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik.
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
1: pas,
3: Maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan pirtingi ini tuh aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu sudut keremangan? Nih,
0: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik.
0: Nah, pada album
3: Yoraruh lah.
0: Pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik
1: sama mandi. Adus itu adalah mandi. Buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi. Di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
1: Gila yuk. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ti enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak Ti.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak tahu.
0: Pagi-pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Kok pemennya penonton?
3: Tahu sih lagunya. Cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mbak Ati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu tuh. Kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya Transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop melo,
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya
1: pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu kan, kalau nggak salah gengnya Didi Dukun ya, Mas Dendi.
3: Ya cuma musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu kan, okay. Gitu tuh. Aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Salam
0: dan sukses dari Lok Sumawe, Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh jauh ya.
0: Iya tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang, Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu
0: Merinti.
3: Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu Dia juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum
2: RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang, senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
2: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya Suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
2: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Atik CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
2: Senang banget
1: siap,
2: bisa
1: mas.
2: Lihat Mbak Atik nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Atik katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Atik, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Atik.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
4: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Bang Leman.
4: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke.
4: Okay. Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
4: Okay. Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, okay, kalau salahnya Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di
0: siap.
4: Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: oke. Okay.
4: Kebalak dan sebagainya untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati. Untuk
0: oke, tiga doang ya.
4: Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Itu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas?
0: Atong di kan Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
5: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
5: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
5: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
5: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Oh, itu
0: okay.
5: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
5: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Atik Sibi itu kan kalau dirumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
5: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
5: Buat kru Pro 1 kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
0: Ya udah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
6: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya? Suka
1: dukanya mungkin.
3: Rintangannya pertama itu aku tuh enggak pernah punya manajer.
0: Oh, okay.
3: Selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa? Makanya aku enggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener gak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an.
1: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan
1: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak
1: mas nggak enak,
3: ikut nggak bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi
1: itu.
3: Gitu.
1: Betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa
0: iya.
3: Aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku gak peduli gitu.
0: Okay.
3: Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lebih manajer pas suger ya. Karena gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Yang itu Ita kan suge. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: iya,
7: Ati ya.
0: Iya betul.
7: Nah yang jadi pertanyaan Teteh ini kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu. Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
7: Mbak, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya,
3: bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya karena itu tadi nggak nggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau Ica gimana, sering ya vokal? Ya,
1: kebetulan kan, iya kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan gitu sambil nyanyi.
0: Oh, iya. Mbak Ti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal
1: itu
0: coach
1: aja.
0: Itu aja keren ada, banget ada, loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
1: Kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Ki. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih?
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak
3: ya, bahasanya aku selalu
1: dapet. Iya loh Mbak.
3: Moso sih.
0: Loh kalau ketawa ya,
3: kamu juga gitu loh. Distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah?
1: Katanya pernah dibawain batik sih biar Pak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitarolis.
3: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Mbak Ti pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording di, kayaknya enggak pernah
1: Permata Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini,
0: iya,
3: gitu
0: ya.
1: Mungkin Pak Atong liatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau
0: telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo.
3: Tapi gak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganannya. Tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak gimana ada persiapan buat
3: saking
0: konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai
1: makanya sampai bingung.
3: Nah, itulah kalau Pak penyanyi gak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya be Mbak gak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah, ya? Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Mbak Ti, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: Memories. Jangan lupa datang lu ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Yeah. Satu.
1: Volume satu.
0: Volume satu. Mbak Ati, tadi lagu apa lagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak?
3: Yang itu tadi, yang volume satu, yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan.
1: Bukan lagu.
0: Lagu Ati CB yang apa lagi dari album Suka Suka.
3: Oh iya iya iya. Suka Suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apa lagi Rian Kyoto? Suka Suka itu Aji Sutama nggak sih, Mbak?
3: Bukan,
0: oh,
3: bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, ya, ya.
0: Siap, kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau nggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak Sungga.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: ruang kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak Ati melok ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Aduh, siap siap siap siap.
1: Tenang
3: sama Yudi yuk.
0: Ya ya ya ya ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Siap.
3: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan.
3: Ruang harus dong ya.
1: Ruang rindu.
3: Okay. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Mbak di Purwokerto sama di mana itu.
1: Siap, Mbak
3: Dita, mana Dita?
1: Nih,
3: Dita,
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
3: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Ih, gimana
1: yang bisa lupa sama Batik Sibi
0: lah itu. Iya.
3: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak
3: ya.
0: Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Ati CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
1: iya,
0: gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

Ya, baik pendengar, telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Pro 1 Ruang Rindu dari Pro 1 Jakarta. Ya, dan dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita di sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026, bersama program 1 RRI Biak. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aini Husein mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, program 1 RRI Biak. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Biak.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air, dimana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia, biar menjumpai Anda pagi ini edisi Kamis 1 Oktober 2026 melalui pemancar FM 96,1 MHz dari studio kawasan Jalan Majapahit. Kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti, dan terimalah salam kami. Tetap merdeka.

pendengar dimanapun Anda berada, pukul 5:08 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini mengawali jumpa kita untuk pagi ini di edisi Kamis 1 Oktober 2026. Ruang dengar Anda kami hadirkan Lentera Hati Hindu. Musik religi Hindu kami hadirkan nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Yo amrah wat wat sinam wat mutat wat mugi sam sampurna. Yo amrah ring siwa kuramu siwat manu akhiyan namlak suwa.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Satura Srama Bentari Siwa Bumi Mahasidiam Dewiri Siwa Padya Putro Yoni Umadunggal Gangagori Indrani Camundri Dewi Brahma Bentari Wisnu Nih.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Biak menyampaikan buletin berita edisi Kamis 1 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya. Dua SMK di Biak Numfor jalani revitalisasi sejumlah ruang dan fasilitas direhabilitasi. Sekolah Rakyat Biak Numfor terus mendorong peningkatan prestasi akademik sekaligus pembentukan karakter siswa melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Mengakhiri buletin kami sampaikan wawancara. Itulah topik utama buletin kali ini dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli.

0: Berita pertama, dua SMK di Biak Numfor jalani revitalisasi sejumlah ruang dan fasilitas di rehabilitasi. Lutfia Mustika melaporkan.
1: Menengah Kejuruan atau SMK di Kabupaten Biak Numfor mendapatkan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, toilet, hingga fasilitas penunjang sekolah. Salah satunya SMK Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor yang mendapat program revitalisasi reguler tahun 2026 dan telah memasuki tahap 12. Kepala SMK Yapis TIK Biak Numfor dari sini mengatakan progres revitalisasi di sekolahnya saat ini telah mencapai 50% saat ditemui di RRI Biak pada Selasa 29 September 2026.
2: Untuk program revitalisasi SMK, kebetulan SMK Yapis ini mendapatkan program revitalisasi reguler untuk tahun 2026, kami masuk di tahap 12. Dan alhamdulillah sampai saat ini pengerjaan untuk revitalisasi ini sudah berjalan sekitar 50%.
1: Revitalisasi di SMK Yapis mencakup rehabilitasi 5 ruang kelas, 1 toilet, serta pengecatan ruang perpustakaan. Pelaksanaannya dilakukan secara swadaya dengan pengawasan dari TNI Angkatan Darat. Sementara itu, SMK Negeri 1 Pariwisata Biak yang sebelumnya masuk program revitalisasi reguler kemudian dialihkan menjadi penerima program revitalisasi wilayah 3T. Pengerjaannya kini telah mencapai sekitar 80% meliputi rehabilitasi 3 laboratorium, 1 kantor, dan 2 toilet. Program tersebut dikelola oleh pihak TNI, sementara sekolah menerima manfaat dari hasil revitalisasi. Kepala SMK Negeri 1 Pariwisata Biak, Mas Kurbora, berharap program revitalisasi dapat kembali diberikan tahun depan untuk melanjutkan perbaikan bangunan sekolah yang masih tersisa.
3: Ya, harapan kami mudah-mudahan tahun depan kami akan dapat lagi revit, karena ya alhamdulillah selama saya menjabat sudah 4 tahun, sudah 2 kali. Jadi bangunan yang kami ini sudah mencapai sekitar 60% sudah direhab. Ya mudah-mudahan tahun depan sisa yang ada itu bisa direvit lagi.
1: Program revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi sarana dan prasarana kedua sekolah sehingga dapat mendukung proses pembelajaran siswa. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat Biak Numfor terus mendorong peningkatan prestasi akademik sekaligus pembentukan karakter siswa melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Lutfia Mustika melaporkan.
1: Sekolah Rakyat Biak Numfor terus mendorong peningkatan prestasi akademik sekaligus pembentukan karakter siswa melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kepala Sekolah Rakyat Biak Numfor, Samuel Franklin Nyawan, mengatakan perkembangan proses pembelajaran menunjukkan hasil positif. Sejumlah siswa bahkan berhasil meraih juara dalam perlombaan tingkat Kabupaten Biak Numfor.
4: Kami melihat bahwa dari waktu ke waktu progres pembelajaran makin baik. Lihat anak-anak, misalnya saja kemarin ada beberapa lomba kami ikuti, bahkan sampai juara 1 tingkat Kabupaten Biak Numfor. Dan terakhir kami ikut lomba Krenova, kami walaupun harapan 2, tapi itu sudah menjadi bangan bagi kami.
1: Selain pembelajaran akademik, siswa juga mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band dan kesenian. Kegiatan ibadah dan olahraga turut menjadi bagian dari rutinitas siswa di sekolah. Dari sisi pembangunan, progres pembangunan Sekolah Rakyat Biak Numfor saat ini mencapai sekitar 5% dan masih berada pada tahap fondasi. Pembangunan ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun. Sementara itu, sekolah masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik. Saat ini tersedia 8 guru, sedangkan kebutuhan untuk jenjang SMA mencapai sekitar 18 guru. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah mendapat tambahan tenaga pendidik serta melibatkan sekitar 4 guru tamu dari Kabupaten Biak Numfor. Salah satu siswa kelas 11, Ricky Yansen Kaisiri, mengatakan kegiatan pendidikan di sekolah berjalan lancar. Ia berharap dapat membanggakan kedua orang tua dan bercita-cita menjadi anggota BRIMOB.
5: Harapan saya setelah saya sekolah dari sini, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan juga keluarga saya di rumah saya. Cita-cita saya ingin menjadi seorang BRIMOB.
1: Melalui pendidikan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembentukan karakter dalam kehidupan berasrama, Sekolah Rakyat Biak Numfor diharapkan dapat membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter untuk masa depan. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Wisuda angkatan pertama Incita Biak, Wakil Bupati Jimmy Kapisa terpilih jadi ketua alumni Maksud kami jadi ketua ikatan alumni. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
6: Institut Cinta Tanah Air INCITA resmi meluluskan angkatan pertama wisudawan pasca perubahan nomenklatur. Sebanyak 69 wisudawan terdiri dari 9 lulusan program magister dan 60 lulusan program sarjana. Upacara wisuda berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 29 September 2026. Salah satu yang diwisuda sekaligus dipilih menjadi ketua ikatan alumni IKA INCITA angkatan pertama adalah sosok Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Umbarar Kapisa SH. Dalam kesempatan ini, Rektor INCITA Biak Numfor, Profesor Dr. Muslim Lobubun SH/MH menjelaskan, pembentukan IKA merupakan kebutuhan mendasar setiap perguruan tinggi sebagai wadah pengembangan lembaga sekaligus penguatan jejaring antar lulusan. Menurutnya ada beberapa pertimbangan utama terpilihnya Wakil Bupati sebagai Ketua IKA, yaitu Wakil Bupati adalah putra asli daerah Biak Numfor, memiliki pengaruh luas di tengah masyarakat dan jajaran pemerintahan, serta aktif mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dan peran pemuda.
7: Pengangkatan beliau ini tidak ada hal yang sifatnya bersifat politik, tetapi ini sifatnya akademis, sehingga kami berharap bergabungnya beliau menjadi nakoda di IKA ini, IKA INCITA ini adalah berharap untuk bagaimana memajukan Institut Cinta Tanah Air khususnya dan merangkul semua, membangun jejaring di seluruh pelosok di mana alumni itu berada, sehingga kita berharap beliau ini punya pengaruh terkait dengan anak muda, apalagi beliau ini adalah anak adat. Kebetulan beliau ini lebih banyak mencetuskan bagaimana kearifan lokal. Sehingga kita berharap kepemimpinan beliau, baik sebagai pimpinan daerah, juga sebagai bagian dari keluarga besar Institut Tanah Air, dan dikasih amanah yang baru ini, mudah-mudahan bisa beliau menjalankan dengan baik dan bersinergi dengan Institut Cinta Tanah Air dalam rangka pengembangan kelembagaan.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa menyambut amanah ini dengan rasa syukur sekaligus kesadaran akan tanggung jawab besar. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan ini bukan sekedar jabatan, melainkan amanah sebagai alumni yang wajib menjaga nama baik kampus, menghormati alma mater, dan terus membawa nama INCITA ke arah yang lebih baik.
8: Saya berterima kasih pertama kepada teman-teman alumnus atau wisudawan-wisudawati yang hari ini diwisudakan, tetapi juga kepada keluarga besar Sivitas Akademika Institut Cinta Tanah Air, Bapak Rektor, Wakil Rektor, Kepala Prodi, dan Bapak Ibu dosen semua yang hari ini memberikan amanah, memberikan kepercayaan, tetapi juga memberikan apresiasi kepada kami selaku Ketua Alumni Institut Cinta Tanah Air. Tentunya sama seperti perguruan tinggi di mana saja, alumni berkewajiban untuk menjaga, menghormati, dan terus membawa nama besar kampus di mana mereka berada. Secara khusus hari ini kami dikukuhkan juga dan dilantik sebagai Ketua Alumni Institut Cinta Tanah Air. Tentunya ini menjadi tanggung jawab, amanah yang harus diemban untuk nama baik tetapi juga perkembangan dan eksisnya Kampus Institut Cinta Tanah Air.
6: Upacara wisuda berlangsung hikmat dan penuh kehangatan, dihadiri pimpinan lembaga, orang tua wisudawan, tokoh masyarakat, serta tamu undangan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, berikut prospek cuaca Biak Numfor dan sekitarnya periode 30 September sampai 6 Oktober 2026 bersama Prakirawan BMKG Biak Iqbal Nur Wijaya.
9: Pada siaran kali ini, saya Iqbal Nur selaku Prakirawan Cuaca BMKG Biak akan menyampaikan prospek cuaca seminggu ke depan terhitung dari tanggal 30 September hingga 6 Oktober 2026. Cuaca sepekan ke depan di wilayah Biak Numfor sangat dipengaruhi oleh adanya El Nino intensitas sangat kuat dan juga adanya monsun Asia yang mana menandakan seluruh wilayah Indonesia akan memasuki musim penghujan serta faktor konvektif lokal yang sangat mungkin terjadi pembentukan awan penghujan di wilayah Biak dan sekitarnya. Untuk cuaca dalam seminggu ke depan terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada dini dan pagi hari yang bahkan dapat disertai dengan kejadian angin kencang dan badai guntur. Lalu untuk wilayah Supiori, hujan intensitas ringan dapat bertahan hingga siang hari. Kemudian cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan pada sore hingga menjelang dini hari. Untuk kondisi angin, dominannya berhembus dari arah barat daya hingga utara dengan rentang kecepatan 2 hingga 32 km per jam atau 1 sampai 17 knots. Dan untuk kondisi gelombang perairan, diperkirakan untuk perairan Biak dan sekitarnya tinggi gelombang laut adalah 0,5 hingga 1,75 meter dan untuk perairan Pasifik 1 hingga 2,5 meter dengan kondisi kecepatan arus rata-rata sedang hingga deras. Yang terakhir, waspada potensi angin kencang pada dini hari dan menjelang siang hari serta selalu update informasi cuaca melalui kanal dan sosial media resmi BMKG. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
0: Pendengar, sebanyak 11 kampung nelayan merah putih KNMP didirikan di Kabupaten Biak Numfor. Dinas Perikanan targetkan akan meluncurkan perdana produk ikan dari KNMP Hub di Kampung Nuswor, Distrik Biak Utara pada bulan Oktober. Berikut wawancara Oki Pinontoan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Effendi Igirisa.
10: Pendengar, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP merupakan program dari pusat dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, di Papua kurang lebih ada 2.000 titik dan sebenarnya adalah KNMP kedua. Dan bagaimana di Kabupaten Biak Numfor? Seperti apa saya bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Effendi Igirisa. Pak Kadis, untuk di Biak bisa disampaikan KNMP yang pertama, kemudian yang kedua sejauh ini seperti apa? Silakan.
11: Baik, terima kasih. Ya, yang pertama terkait KNMP yang pertama yaitu Kampung Nelayan Modern yang ada di Samber Winiri yang diresmikan pada tahun 2023. Saat ini proses bisnisnya berjalan seperti biasa. Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan pengiriman ikan sebanyak 2 kontainer. Dan untuk kontainer yang terakhir, yang 2 ini pengirimannya ke Bitung. Sementara pengiriman kontainer-kontainer sebelumnya itu ke Surabaya, Jakarta, dan Semarang. Nah, memang dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Samber Binyeri ini, pendapatan nelayan meningkat karena waktu mereka ke laut itu yang awalnya hanya 9 kali dalam sebulan, dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih Samber Binyeri ini, mereka sudah bisa 15-16 kali ke laut. Dengan seringnya mereka ke laut, otomatis pendapatannya lebih banyak, hasil tangkapannya lebih banyak, dan pendapatannya meningkat. Yang kedua, terkait Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun pada tahun ini, Kabupaten Biak Numfor memperoleh 11 kasih Kampung Nelayan Merah Putih, di mana dari 11 itu ada 5 hub dan 6 penyangga. Untuk hub di wilayah Biak bagian utara, hubnya ada di Kampung Nuswor, penyangganya ada di Yopdi sama Marur. Sementara untuk Biak bagian barat, hubnya ada di MBP Oper, penyangganya ada di Apung Bukor dan Kenaan. Yang berikut, hub yang ada di wilayah timur itu saatnya hubnya ada di Tanjung Barari, penyangganya ada di Animi dan Angga Duber. Sementara 2 hubnya ada di Pulau Numfor, yaitu Kampung Kornasoren dan Apung Bukor. Ke-11, Kampung Nelayan Merah Putih ini masih dalam proses pembangunan dengan presentasi pekerjaannya bervariasi dari 20-70% di masing-masing lokasi. Nah, apa yang kami lakukan saat ini oleh Pemda Biak Numfor, kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi untuk menyiapkan Koperasi Desa Merah Putih yang nanti akan mengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Dalam waktu dekat, kami akan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi. Teman-teman Dinas Koperasi akan melakukan pelatihan bagi para pengurus Koperasi Desa Merah Putih, lalu akan kami tindak lanjuti dengan kunjungan lapangan sekaligus ketemu dengan anggota koperasi di 11 lokasi ini dan melakukan sosialisasi terkait perkoperasian. Memang di saat ini ada lokasi yang cukup menonjol, yaitu hub yang ada di utara, yaitu Munusuwor. Saat ini memang nelayan yang ada di Munusuwor itu aktivitas penangkapannya sudah mulai meningkat, di mana setiap hari hasil tangkapannya mereka kurang lebih 1 sampai 1,5 ton. Dan saat ini memang kampung nelayan Merah Putih yang ada di Munusuwor, kami kerjasamakan dengan kampung nelayan Merah Putih ataupun Kalamu di Sambir Binjiring, di mana ikan-ikan hasil tangkapan nelayan di kampung Munusuwor dan sekitarnya itu dibeli langsung di tempat di Munusuwor oleh Koperasi Sambir Binjiring Maju beserta mitranya Perikanan Nusantara Jaya. Jadi ikannya dijemput di Munusuwor, lalu prosesnya di ABF Kalamo Sambir Binjiring, lalu disimpan di cold storage Sambir Binjiring. Dan kalau tidak ada halangan, mungkin bulan depan kami sudah akan mau launching pengiriman ikan perdana dari Kampung Nelayan Merah Putih yang dari Kampung Munusuwor. Nah, ini mungkin sebuah terobosan yang luar biasa. Fasilitas fisiknya belum selesai, namun antusias nelayan yang ada di utara itu cukup luar biasa, sehingga kami akan meluncing, memperkenalkan supaya teman-teman di KKP juga tahu bahwa walaupun fasilitasnya belum ada, tetapi dengan model kerjasama yang kami rintis antara KNMP Sur dengan Kalamo Sambir Binjiri itu sudah berjalan, dan kami akan meluncing pengiriman ikan perdana satu kontainer dengan nama KNMP Munusuwor.
12: Pepen, kalau sejauh ini apa sih yang menjadi ada kendala atau bagaimana juga dari elemen masyarakat atau masyarakat di daerah-daerah tempat dari KNMP ini, mereka antusias juga atau bersinergi atau seperti apa?
11: Pada prinsipnya seluruh masyarakat yang ada di lokasi KNMP sangat mendukung, karena memang fasilitas yang dibangun oleh Kampung Nelayan Merah Putih adalah fasilitas-fasilitas yang diinginkan oleh nelayan. Contoh dengan adanya pabrik es yang dibangun, ketika mereka ke laut sudah membawa es yang secukupnya sehingga kualitas ikannya baik. Dengan adanya cold storage di lokasi hub, ikannya mereka itu langsung beli di tempat lalu diproses. Jadi nelayan tidak harus ke pasar, ke Biak ataupun ke pasar yang ada di Korem, mereka langsung di lokasi bisa melakukan transaksi pembelian dan mereka bisa pulang istirahat. Yang berikut yang kami lagi dorong dari sisi swastanya adalah kebutuhan BBM. Dari sebagai informasi, dari 4 hub, 5 hub yang dibangun saat ini, yaitu di Munusuwor, YMB Pioper, Tanjung Barari, dan Kornasoreng, juga YMBBA atau YMBPON, itu 4 calon investor yang akan berinvestasi di SPBUN sudah ada. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mendorong percepatan proses administrasi, sehingga nelayan-nelayan ini ketika ke laut sudah ada BBM yang tersedia di tempatnya. Dan ini saya yakin frekuensi nelayan ke laut dia pasti akan meningkat lagi, dan hasilnya pasti akan lebih besar dari yang sudah mereka nikmati saat ini.
12: Apa yang perlu disampaikan pada khususnya masyarakat nelayan mereka di tempat KNMP ini, Pak?
11: Himbauan kami sebenarnya agar seluruh nelayan yang ada di lokasi hub maupun penyangga itu mereka harus menjadi anggota koperasi. Dengan melalui koperasi lah kita bisa bersama-sama membangun perekonomian yang ada di kampung. Sekali lagi kami berharap seluruh nelayan yang ada di lokasi-lokasi KNMP wajib menjadi anggota koperasi, sehingga ada lembaga koperasi yang nanti akan mengurus seluruh kebutuhan nelayan. Juga yang berikut, di akhir tahun anggaran koperasi akan melakukan rencana anggaran dan ada SHU juga yang akan dibagi kepada para anggota.
12: Kurang lebih berapa, Pak, kalau nelayan ini di 11 KNMP, baik hub atau penyangga?
11: Bervariasi. Memang total nelayan yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini sekitar 15 ribu hub, itu memang jumlah nelayannya lebih banyak daripada penyangga kurang lebih rata-rata setiap hub itu 50 sampai 100 nelayan yang ada di lokasi hub. Sementara penyangga ya 50 sampai 60 jumlah nelayannya.
12: Kalau terkait penangkapan ikan khususnya ini, itu kurang lebih itu bisa berapa banyak dari masyarakat nelayan yang ada di KNMP mereka bisa menangkap kemudian diproduksi?
11: Memang yang lagi menonjol saat ini yang saya sampaikan tadi di Menusur, itu hasil tangkapan nelayan di Menusur itu per hari itu saat ini 1 sampai 1,5 ton per hari. Memang untuk kampung-kampung nelayan hub-hub yang lain kami belum masuk karena memang keterbatasan kami, keterbatasan off-taker yang nanti akan kami minta tolong membantu memfasilitasi sementara sebuah fasilitas ini betul-betul terbangun. Memang kami masih kekurangan off-taker dan memang sebagai percontohan kami mencoba di utara lalu setelah utara ini dia stabil jalannya kami akan berpindah ke barat lalu barat juga nanti akan kami pindah ke timur sehingga sebelum fasilitas ini selesai dibangun model bisnisnya fisiknya model bisnisnya ini sudah mulai terbiasa di tingkat nelayan. Melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat baik KKP Agrinas Jala Samudra yang sudah memfasilitasi Pemda Biak Numfor untuk melakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih saat ini. Kami berharap di tahun-tahun mendatang 2027, 28, 29 sisa kampung yang kami sudah usulkan itu juga bisa dibangun. Sebagai informasi kami mengusulkan 61 kampung sebagai Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah di SK-kan ada 38, sisanya belum. Kami berharap seluruh kampung yang kami usulkan bisa dilakukan pembangunan. Sekali lagi, saya menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Biak Numfor, saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Agrinas Jala Samudra.
12: Terima kasih, Bang Aris.
11: Terima kasih, sama-sama.

Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia. Biak mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar, pukul 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat pagi ini, pendengar, ke ruang dengar Anda akan kami bacakan satu pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, ditujukan kepada seluruh sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Sehubungan dengan pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia atau FBBM tahun 2026, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa pendaftaran beberapa jenis lomba diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026. Adapun jenis lomba yang dimaksud adalah 1. Lomba Gerak Jalan Bahasa Biak tingkat SD se-Kabupaten Biak Numfor, 2. Lomba Drum Band Budaya tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor, 3. Lomba Paduan Suara Etnik tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Pendaftaran sampai dengan 2 Oktober 2026 bertempat di Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor pada jam kerja. Selanjutnya, technical meeting untuk ketiga jenis lomba tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Oktober 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaksanaan lomba dapat menghubungi PIC. PIC Lomba Drum Band Budaya, Ferdinand Roy Karaeng SIP, nomor WhatsApp 0812-4820-5118. PIC Lomba Paduan Suara Ibu Maya Maria M, nomor WhatsApp 0822-1095-3713. PIC Lomba Gerak Jalan Shores Rumpaidus SSTR Par, nomor WhatsApp 0821-4861-5763. Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan pendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Benar, pukul 6.52 menit waktu Indonesia Timur saat ini kita masih bersama di kebersamaan Biak Pagi ini. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Di edisi hari ini, pendengar, Kamis di 1 Oktober 2026. Ya, pendengar, memasuki bulan Oktober ya, masyarakat Indonesia kembali memperingati salah satu hari bersejarah nasional, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Peringatan ini rutin digelar setiap tahun untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI tahun 1965, sekaligus memperkokoh komitmen bangsa terhadap ideologi dasar negara.

Ya, meski hari ini bukan merupakan hari libur ya, pemerintah melalui surat pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 meminta seluruh komponen masyarakat dan instansi untuk memperingati momen bersejarah ini secara hikmat. Ya, dan sesuai edaran resmi dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia bernomor B/668/MK/TU.02.03/2026 adalah ketentuan yang berlaku bagi masyarakat dan instansi pada peringatan tahun ini, pendengar, yaitu pengibaran bendera penuh setelah mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September sebagai tanda berkabung nasional. Seluruh kantor, instansi, satuan pendidikan, dan masyarakat umum dihimbau mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh ya pada hari ini Kamis 1 Oktober 2026 mulai pukul 6 waktu setempat. Dan juga penyelenggaraan upacara baik instansi pemerintah pusat, daerah, serta satuan pendidikan menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dari lokasi kantor masing-masing. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, nanti juga kita akan ikuti bersama ya siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 nanti pada pukul 9:45 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti langsung dari Pro 3 Jakarta. Pukul 6:55 saat ini, seperti biasa nanti pada pukul 7 kita akan ikuti Warta Berita Sentral langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRBA, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Menteri Kesehatan memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi. WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yaman mendekati titik kritis. Inilah warta berita selengkapnya kami 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kepada pemerintah pusat terkait dengan langkah penghentian sementara pembangunan pusat data atau data center berbasis Artificial Intelligence AI milik BDX di Jatiluhur Purwakarta. Sementara itu, Menteri Investasi dan Industri sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penghentian sementara proyek data center tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yaman semakin mendekati titik kritis akibat eskalasi konflik terbaru yang menyebabkan lonjakan korban serta pengungsi di tengah tekanan berat pada layanan medis. Direktur Kedaruratan Regional WHO untuk Mediterania Timur, Annette Heldsman, menyatakan bahwa sebanyak 4.481 korban dengan 838 kematian telah tercatat sejak 6 Agustus berdasarkan data Kementerian Kesehatan di Aden, Yaman. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing putri Desak Maderita Kusuma Dewi berhasil mempersembahkan medali emas keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik. Berkat raihan tersebut, target 4 medali emas yang ditetapkan untuk kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 kali ini telah resmi terpenuhi. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
2: Dan bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, door policy. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
1: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
3: Dan karena itu interoperabilitas antar KL

0: sudah berjalan baik untuk 718 instansi maupun lembaga, tapi kita tentu inginnya lebih luas lagi.
1: Diketahui SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dan penandatangan kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit, tetapi obat tersebut tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A, oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat diberi sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
4: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah, ya.
3: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
5: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
3: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kodam Tambun Bungai mendorong petani Palangkaraya menanam padi untuk ketahanan pangan Kodam 22 Tambun Bunga, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya. Di mana untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Ya, selalu mendampingi para petani di
7: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komunitas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Serto Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
8: Oke, pendamping juga Pak ya, ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini Pak yang ada ini Pak?
9: Ya, terima kasih. Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye, kampanye itu artinya mengajak ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren, mungkin bau, mungkin kotor ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
7: Sementara itu, hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
10: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sirtu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
7: Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sebanyak 1.048 calon prajurit mengikuti pendidikan pertama Tamtama Infanteri TNI AD gelombang ketiga 2026 di Singaraja sebagai tahap awal pembentukan fisik, mental, disiplin, dan keterampilan dasar keprajuritan. Berikut laporan selengkapnya, Sukma.
11: Kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik.
12: Pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang ketiga tahun anggaran 2026 resmi dibuka di lapangan Chandra Dimuka Secata Rindam 9 Udayana Singaraja Selasa 29 September 2026. Pendidikan ini diikuti 1.048 calon Tamtama dan menjadi tahap awal pembentukan prajurit sebelum menjalankan tugas di lingkungan TNI Angkatan Darat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar membacakan amanat Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto, menyampaikan apresiasi kepada para calon prajurit yang telah melewati seluruh rangkaian seleksi hingga memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Tamtama Infanteri TNI AD. Pihaknya menegaskan pendidikan yang dijalani para calon prajurit tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan militer. Pendidikan juga menjadi tahapan awal dalam membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.
11: Di tempat inilah kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik, mental, disiplin, pengetahuan, serta keterampilan dasar keprajuritan. Perlu dipahami bahwa kecabangan infanteri menuntut kemampuan fisik dan mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta daya juang yang kuat.
12: Selain itu, para peserta diingatkan untuk memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Mereka juga diminta menjaga kehormatan diri, keluarga, dan institusi TNI Angkatan Darat selama mengikuti pendidikan.
11: Tanamkan dalam diri kalian bahwa menjadi prajurit adalah sebuah pilihan pengabdian. Jalani setiap proses pendidikan dengan penuh keikhlasan, keberanian, dan ketekunan. Jadikan setiap kesulitan sebagai sarana untuk menguatkan diri, dan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus menjadi lebih baik.
12: Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan diminta melaksanakan program pendidikan secara profesional, objektif, dan humanis sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Faktor keamanan personel dan material juga menjadi perhatian dalam setiap tahapan pendidikan. Ia berpesan agar para prajurit siswa menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh karena menjadi prajurit merupakan pilihan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan mampu membentuk prajurit yang memiliki kualitas, integritas, disiplin, dan karakter yang kuat.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga bagi generasi muda, nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan harus diamalkan secara nyata. Berikut laporan selengkapnya Bowo Wiranto.
13: Kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
14: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Siva Latif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
13: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. Dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana, seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya, meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Agung Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
15: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Di penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
14: Lebih lanjut, Agung mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab masih sulit diterapkan pada era digital karena masih maraknya aksi cyberbullying di media sosial. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
16: Pengelola masa kecil Presiden RI pertama Soekarno di situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi ini terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kus Hartono menyebutkan ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen dengan seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa.
17: Di antara yang tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit di anak-anak muda hari ini terapkan di ruang publik adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying? Bagaimana orang sekarang dengan mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok? Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain, bagaimana sampai presiden dihinakan dan seterusnya dan seterusnya.
16: Terpisah, pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji mengaku yang sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya bisa menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saring sebelum sharing.
18: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menggunakan medsos dengan bijak.
16: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda kursus Pancasila tanggal 16 Juni 1948, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
2: Siswa Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Tuban mengalami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
19: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah Vera Hoirunisa mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
20: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
19: Oke, Bu Vera, mungkin... Suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
21: Adik, selama ini sekolah di sini senang nggak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Oh, terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga nggak?
22: Diajarin.
21: Setiap hari? Oh, kamu nggak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
22: Tiga kali.
21: Oh, 3 kali. Ada snacknya juga ya?
22: Ada snacknya enak.
21: Snacknya enak, oke.
19: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Ya, pendengar, pukul 7.40 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Pendengar, Kementerian Kebudayaan Kemenbu telah menerbitkan pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Pedoman tersebut mengatur tema hingga pelaksanaan upacara pada 1 Oktober 2026. Dan ketentuan itu tertuang dalam Surat Menteri Kebudayaan nomor B/668/MK/TU.02.03/2026. Pedoman ditujukan kepada sejumlah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri hingga satuan pendidikan. Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut tercantum dalam surat edaran dan pedoman resmi penyelenggaraan upacara yang ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ya, pendengar, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat pusat digelar pada hari Kamis 1 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan upacara dilaksanakan secara luring penuh. Pakaian yang ditetapkan yakni pakaian sipil lengkap atau PSL untuk pria, pakaian nasional untuk wanita, serta pakaian dinas upacara atau PDU 3 bagi TNI Polri. Dan dalam upacara tingkat pusat, pendengar, Presiden Republik Indonesia akan bertindak sebagai inspektur upacara. Ketua DPD RI bertugas membacakan teks Pancasila, sedangkan Ketua MPR RI membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Ketua DPR RI bertugas membacakan dan menandatangani ikrar pembacaan doa dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, dan untuk aturan upacara di daerah dan sekolah, upacara di tingkat daerah dilaksanakan di kantor pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota mulai pukul 8 waktu setempat. Pelaksanaannya dilakukan secara luring penuh dan dipimpin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Kantor perwakilan atau lembaga yang berada di daerah mengikuti upacara yang diselenggarakan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Sementara itu, satuan pendidikan juga melaksanakan upacara secara luring penuh dengan pimpinan pelaksanaan diserahkan kepada kepala satuan pendidikan. Dan aturan pengibaran bendera merah putih, Kemenbud juga mengimbau kepada seluruh instansi pusat, daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, satuan pendidikan hingga komponen masyarakat. Imbauan tersebut dikeluarkan untuk turut berpartisipasi dengan mengibarkan bendera merah putih pada dua momen berikut, yaitu pada tanggal 30 kemarin ya, 30 September, ini mengibarkan bendera setengah tiang. Kemudian pada 1 Oktober 2026 pukul 6 waktu setempat mengibarkan bendera satu tiang penuh. Dan selain itu, masyarakat juga diimbau mendengarkan pidato Menteri Kebudayaan pada 1 Oktober 2026. Dan pidato tersebut dapat disimak melalui kanal YouTube Kementerian Kebudayaan atau Indonesiana TV. Selain dapat disaksikan melalui siaran langsung ke Kementerian Kebudayaan, pedoman lengkap penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 ini dapat diunduh melalui laman resmi Kementerian Kebudayaan. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, tema dan pedoman peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nur Ali, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah pada seluruh umat Islam di Kabupaten Biak Numfor. Ramadan adalah bulan suci penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Mari kita jadikan momentum ini untuk meningkatkan keimanan, memperbanyak ibadah, memperkuat akhlak mulia, serta mempererat persaudaraan. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kebaikan bagi diri kita, warga, serta masyarakat. Marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan, selamat menaikkan ibadah puasa. Semoga kita semua dipertemukan dengan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Shanes Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah ya, tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya ya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga PM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan